0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. This is traffic and weather info by Pro 2.
2: Traffic and weather nih teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Aku mau ngimpuin kamu untuk cuaca dan juga lalu lintas nih. So, untuk di pertama ini kita pantau ya untuk di lalu lintasnya. Ada di jalan Ahmad Yani nih di pagi hari ini lancar ya teman Pro 2. Tidak ada intensitas untuk macet, kemacetan tidak ada nih. Terus ada lagi di Dr. Insinyur Haji Soekarno di Kelurahan Klampis Ngasem, ini terpantau lantasnya agak padat nih teman Pro 2. Kayaknya ini perempatan ya untuk lampu merah, karena di situ terlihat ada perempatan nih teman Pro 2. Hanya macet gara-gara itu nih. Tapi overall untuk di pagi hari ini lancar semua sih teman Pro 2. Dan ini juga di Jalan Raya Darmo di arah ke Sidoarjo dan juga ke arah Surabaya Pusat nih. Ini terpantau agak ramai nih teman Pro 2. Ramai lancar ya di depan sebelumnya RS Darmo, di depan Taman Bungkul. Nah, itu macet nih. Itu selalu macet sih di situ ya kalau di pagi hari, karena perempatan ke arah mana, Jalan Kutai atau juga ke arah Jalan Raya Dr. Sutomo, itu lumayan padat nih teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Tidak terlalu macet banget, tapi ya ramai aja nih teman Pro 2. Okay, tapi overall untuk di pagi hari ini masih terpantau lancar nih teman Pro 2, tidak ada intensitas untuk kemacetan. Geser ke informasi cuaca. Untuk informasi cuaca nih teman Pro 2, di pagi hari ini terpantau berawan ya dengan suhunya 28 derajat Celcius. Ini berawan karena imbas kemarin hujan deras banget nih teman Pro 2. Buat kamu kalau misalnya lagi di luar atau mau keluar, jangan lupa untuk membawa mantel. Kalau misalnya naik motor, terus jangan kebut-kebutan di jalan. Stay safety and stay healthy.

0: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu

0: Serius Desa, kamu harus lihat trade ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih, di Surabaya kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih, pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro
1: 2. Flashback teman Pro 2 untuk di pagi hari ini ya, di tanggal 16 Mei itu memperingati hari apa aja. So aku mau nginfoin buat kamu nih. Untuk di tanggal 16 Mei ini memperingati Hari Cahaya Internasional. Nah, untuk di tanggal 16 ini dipilih untuk mengenang pencapaian fisikawan Theodor Maiman yang pertama kali sukses mengoperasikan laser pada 16 Mei 1960 nih. Ini juga menyoroti bagaimana teknologi cahaya itu terus mendorong kemajuan di berbagai sektor. Mulai dari sains, kedokteran, komunikasi, hingga seni dan budaya nih teman Pro 2. Berikutnya, Hari Hidup Bersama Dalam Damai. Nah, ini juga ya, sebagai momentum global untuk merayakan perdamaian. Peringatan ini juga dirancang khusus untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, inklusi, solidaritas, dan komitmen umat manusia untuk hidup berdampingan secara harmonis. Berikutnya ada Hari Menggambar nih teman Pro 2. Ini juga ya di tanggal 16 dirayakan sebagai Hari Menggambar. Ini juga membuat sebuah momentum yang mengajak masyarakat global untuk merayakan keindahan imajinasi melalui karya visual. Ada Hari Wanadri, Hari Pelayan Nasional di Inggris. Terus juga yang terakhir ada Lake Wagon Day. Ini dirayakan secara tidak resmi ya oleh komunitas musik punk rock sebagai Lake Wagon Day. Ini didedikasikan untuk band punk rock yang ikonik asal Amerika Serikat ya, Lake Wagon. Begitu nih teman Pro 2. Untuk yang kamu lagi ulang tahun, happy birthday buat kamu ya. Wish you all the best. Dan juga yang lagi happy anniversary for you. So ya udah, masih ada sekitar 15 menit nih teman Pro 2 untuk di halu. Hanya satu lagu, nanti di jam 8 aku akan ngeplayin votingan dari kalian. Devil like ho, she's a hold different animal. Got the beast on leash to the net, and then she's a whole different animal. Got it on the hit, to take a jump and all, but the white trying to glitch. Critical scout me, whole different animal. She a whole different animal, different animal, whole different animal.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast.

Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Udah jam 8 nih teman Pro 2, waktunya halu, hanya satu lagu nih. Nah, untuk Always teman Pro 2 yang paling banyak di voting ini, yang Archie Marry Me. Oke, thank you banget ya teman Pro 2 udah voting untuk di halu, hanya satu lagu, tapi gak apa-apa. Halu ini akan ada setiap hari ya teman Pro 2 di jam 8 kita akan ngeplaynya. So ya udah langsung aja kita play untuk Always yang judulnya Archie Mary di halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kata supporter, semarak cerita Piala Dunia di Pro2.
2: Saya Yuda Mustopo dari Surabaya Jersey Community mau sedikit membagikan tentang euforia Piala Dunia. Mulai dari apa yang saya ingat dari euforia Piala Dunia, yaitu tentu dari Piala Dunia tahun 90-an, ada tahun 1994 di Amerika dan Piala Dunia 1998 di Perancis. Khusus untuk Piala Dunia 1994, di gelaran turnamen waktu itu saya memiliki idola yang mungkin bisa dibilang Diego Armando Maradona-nya dari Balkan, namanya Jose Agi. Dia memiliki spesial umpan atau akurasi tendangan bebas yang cukup tinggi, yang cukup bikin saya terkesima dengan performanya waktu itu dengan tim antarcoknya Rumania, dengan Florin Radusio, ada Dan Petrescu dan sebagainya. Rumania lumayan bisa menembus sampai perempat final waktu itu, dan dengan skuad underdognya cukup mewarnai gelaran Piala Dunia tahun 1990.

0: Teman terbaik kamu.
1: Gue ada info buat kamu nih tentang Pro 2 untuk di pagi hari ini ya. Tapi nanti di jam 9 kita akan geser ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Planner nih. Presiden Prabowo Subianto ini akan melakukan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur nih. Nah, lokasi yang bakal didatangi Presiden itu Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban. Di Nganjuk, agenda Pak Prabowo ini antara lain meresmikan Museum Marsinah yang terletak di Desa Nglundo. Museum ini merupakan bentuk penghormatan negara atas perjuangan tokoh buruh yang tahun lalu menerima gelar pahlawan nasional. Nah, berikutnya, Presiden terjadwal meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang ada di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono. Seperti diketahui, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih itu adalah salah satu program prioritas pemerintah periode 2024-2029. Nah, itu dirancang sebagai badan usaha dengan unit lengkap seperti gerai sembako, layanan obat murah, klinik desa, simpan pinjam, serta pengelolaan logistik nih. Nah, koperasi itu juga nantinya ya teman berdua diproyeksikan sebagai penyalur bantuan pemerintah sebagai seperti program keluarga harapan, gas dan pupuk bersubsidi, payung hukum pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Begitu nih teman Pro 2. Untuk di pagi hari ini ya ada info seperti itu. Karena memang untuk Museum Marsinah ini ya, sosok Marsinah ini yang menerima gelar pahlawan nasional ini harus patut diresmikan ya museumnya. Oke. Yaudah teman Pro 2, nanti Rama akan infoin lagi untuk di pagi hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Putri Arselina Renata Adi Suara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
2: Thanks for listening.

99% sampai 100%. Wow. Wow, pengap banget gitu kan. Nah, angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai 24 km per jam nih. Di sisi lain, untuk BMKG Maritim Tanjung Perak itu memperkirakan kondisi cuaca di perairan Jatim berpeluang berawan tebal hingga ada potensi hujan ringan. Gitu ya teman produsen. Intinya kamu kalau misalnya mau berpergian, jangan lupa untuk membawa mantel ya. Atau kalau udah terlalu deras, kamu bisa ngiup dulu, pinggir dulu ya. Jangan kamu terabas saja gitu. Dan juga kalau misalnya naik mobil juga nih teman produsen, kalau memang tidak kelihatan di jalan, mending kamu minggir dulu sih. Nanti takutnya ada apa-apa gitu kan pas kamu nyetir di kondisi hujannya sangat lebat banget.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar.

0: polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Baik teman-teman Pro2, ini waktunya Rama untuk pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama ya. Dan abis ini di jam 9 kamu akan mengikuti Misha Penner di Pro2 Jakarta. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Rama pamit, bye-bye.

0: stay aja di 95,2 Pro 2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

Hai teman produs, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman produs. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya produs di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 okay. hari, tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim sakit nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Bener. Kalau kayak gitu gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow, kayaknya excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Okay. Jadi kebetulan lagi mau promot-promot ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima kasih, dan buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita pas ngobrol sama
2: Tengku Safik,
1: ketemu. Aku langsung ajak yuk jadi narsum yuk, ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya, ada
0: yang benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Oke.
2: Baru banget lah, baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2003.
0: Oke.
2: Tepatnya awalnya
0: 2003 ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana
1: Jakarta
0: tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3 kalau CP3 ya.
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Oke.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face.
0: Oke.
2: Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang ya orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Padahal abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di puncaknya.
0: Waduh, itu sih
2: ya,
0: lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu gak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Okay. Jadi perjalanan spiritual saya karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Aduh.
2: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar benar-benar
1: berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya, betul. Ku Coba. Terus yaudah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong.
0: Iya, kebayang banget sih.
2: Hidup bareng
0: itu
2: sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Jadi teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai
2: sama dia, selesai kan, gak selesai sama kita juga.
0: Benar.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang ya. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat tadi kita semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya, terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah
0: 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh? Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Kenapa
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Okay, jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: mulut pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya.
2: Ketawanya saya nyanyi. Saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak. Saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai duk. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya, kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Gitu. Nah, yang disitu, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, 2023.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih, saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh, Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama jadi doa gitu ya. Oke, oke, oke.
2: Iya, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya. Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak, udah cocok ilusi.
0: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori ya.
2: Memori, catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir. Realnya saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Embun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah, ini kebangkitan spiritual buat saya. Kalau yang Serupa Embun, perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang menurut mereka.
0: Benar.
1: Sampai segitu ya.
0: Orang baru nih gitu kan.
2: Iya, iya.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus. Sedih-sedih ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal
2: saya
0: enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Tujuannya
2: dia.
0: Benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
1: Menjadi dengerin catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan kecil. Judul,
0: ya, gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Musicpreneur Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah, ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah, ini ada berapa lagu, Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak, rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Rasa yang pertama tuh excited, karena ada kepuasan.
0: Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Okay.
1: Sebelum jadi lagu, karena itu nggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya nggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-hmm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan, perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh, saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu, paling nggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya,
1: mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke, nah menurut Mas Rio nih, udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal, karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan, pencipta lagu di juga komposer. Nggak tahu, spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku bilang gitu, Musicpreneur. Mau itu. Akhirnya kan kasih linknya, aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol,
1: baru tadi. Udah
0: didiagnosis. Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya, berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini. Sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap apa yang terjadi.
0: Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong,
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara nggak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Nggak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Musicpreneur, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya pencipta lagu si A, si B, termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu, lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Musicpreneur di Nada Bumi juga, suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya. Kita gak ada yang tahu, karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Musicpreneur tadi. Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia. Iya.
1: Ini tuh masih buta, ini apa gitu. Karena kan memang program yang baru.
0: Betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan gak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie. Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Gitu ya.
1: apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar.
1: Gitu sih. Amin, mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya.
2: Benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren ya. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya, bisa ke
1: sama INGGITAWULAN.
0: Nah, langsung aja Inggit Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Music Trainer. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepadan Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goci.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Umat Muslim di Indonesia diprediksi merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah secara serentak pada Rabu 27 Mei 2026. Prediksi itu disampaikan peneliti astronomi dan astrofisika dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Thomas Jamaluddin. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Kamis, Thomas mengatakan posisi hilal saat pemantauan diperkirakan telah memenuhi kriteria yang digunakan pemerintah, Muhammadiyah maupun Arab Saudi. Ia menjelaskan posisi bulan baru atau hilal saat matahari terbenam sudah cukup tinggi di wilayah Indonesia dan sebagian besar dunia. Karena itu, syarat penetapan awal bulan Hijriah dinilai telah terpenuhi. Gelandang muda Persebaya Surabaya Tony Firmansyah bersyukur atas kemenangan besar yang diraih timnya saat menghadapi Semen Padang pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026 pada hari Jumat 15 Mei 2026. Bermain di Stadion Haji Agus Salim Padang, Bajul Ijo sukses menang telak 7-0. Tony mengatakan kemenangan tersebut diraih melalui kerja keras seluruh pemain sejak menit awal pertandingan. Ia menyebut laga melawan Semen Padang tidak berjalan mudah meski Persebaya akhirnya mampu menang dengan skor besar. Setelah sukses besar mengguncang emosi penonton lewat How to Make Millions Before Grandma Dies pada tahun 2024, studio besar film asal Thailand GDH kembali menghadirkan karya baru berjudul Gohan. Mengambil sudut pandang seekor anjing liar putih dengan ciri khas hidung merah muda yang ikonik, film ini bukan sekedar cerita hewan peliharaan biasa. Gohan adalah sebuah potret tentang bagaimana sebuah nyawa kecil mampu menjadi jangkar emosional bagi manusia-manusia yang merasa terlantar dalam hidup mereka sendiri. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai hari Kamis 14 Mei 2026 kemarin. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: musik kamu hanya di Produa Hitlist.
1: 5,2 Produa RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa. Yap, Fira balik lagi nemenin kamu kali ini di Santai Siang. Dan juga dari jam 10 sampai jam 12 nanti bakalan ada Produa Hitlist. Jadi buruan deh request lagu favorit kamu. Mau manca, mau indo, lagu terbaru banyak banget nih ya teman Produa. Jadi langsung aja kamu cek di Instagram kita @produarrsby atau WhatsApp 0819080952 atau aplikasi RRI Digital.

0: kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.

0: Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Teman Pro 2 kali ini untuk yang request ya di Pro 2 Hitlist ada dari Fania yang pingin dengerin lagunya Raffi Sudirman barengan sama Ki Aceh yang Kisah Kasih di Jakarta. Terus ada dari Farhan nih teman Pro 2 pingin dengerin lagunya Roni Parulian Angin Rindu. Ada juga dari WhatsApp Ali Ghazali yang pingin dengerin lagunya Bruno Mars Die With A Smile. Oke, habis ini ya bakalan aku puterin, jadi ditungguin aja. Pokoknya buat teman Pro 2 masih banyak waktunya sampai nanti di jam 12 buat request lagu, mau itu mancanegara, mau itu lagu Indo, boleh banget. Lagu baru ada banget kita ya. So langsung aja di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh 0819089952 atau aplikasi RRI Digital.

0: Teman berdua, kamu tahu nggak, sebelum trofi Piala Dunia yang sekarang, dulu ada trofi legendaris bernama Piala Jules Rimet. Tapi trofi ini punya kisah misterius karena hilang selamanya loh. Piala Jules Rimet adalah trofi resmi Piala Dunia dari tahun 1930 sampai 1970. Nama ini diambil dari Jules Rimet, tokoh yang menggagas turnamen Piala Dunia pertama. Nah, aturan saat itu menyebutkan kalau negara yang berhasil juara 3 kali berhak memiliki trofi tersebut secara permanen. Dan negara yang berhasil melakukannya adalah Brazil. Setelah menjuarai Piala Dunia tahun 1958, 1962, dan 1970, trofi Jules Rimet resmi dibawa pulang ke Brazil. Tapi kisahnya belum selesai. Pada tahun 1983, trofi ini dicuri dari kantor Federasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Sampai sekarang, trofi asli tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya kalau trofi itu sudah dilebur dan dijual emasnya oleh para pencuri. Menariknya, sebelum hilang di Brazil, trofi ini juga pernah dicuri di Inggris tahun 1966. Tapi saat itu, trofi tersebut berhasil ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Jadi, Piala Jules Rimet bukan cuma trofi bersejarah, tapi juga penuh kisah misteri yang bikin dunia penasaran sampai sekarang. Biar kamu gak ikutan penasaran sama fakta unik lainnya seputar Piala Dunia, kamu wajib banget dengerin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada Mangu ya, teman Pro 2, spesial buat kamu yang kayaknya relate sama lagu ini. Dan juga pas banget nih, karena cuacanya agak-agak mendung gimana gitu kan. Bikin sedih semua orang gak masalah kan. Tapi kalau misalkan dengerin lagu galau tuh, meskipun kita gak lagi galau atau gak berada di situasi itu, jadi ikut mellow gitu teman Pro 2 ya. Entah aku aja atau teman Pro 2 juga kayak gitu. Nah, kok nyamain sama keadaan. Yep. Oke deh, gak usah galau-galauan. Bakalan aku kasih lagu-lagu yang enak lagi. Yang gak galau boleh ya, boleh aja, tergantung dari teman Pro 2 requestnya apa gitu kan. Coba aku cek di mana ya, ini ya, di Instagram deh. Waduh, kok agak error ya. Sebentar teman Pro 2, ditunggu dulu. Ada yang request, ini adalah Rizal. Wah, Rizal pengen dengerin lagunya Alan Walker yang Me, Myself and I. Me, Myself and the Night. Oh, bukan and I ya. Oke. Terus ada juga Samuel Cipta yang Pencuri Malam. Ini dari Arumi, teman Pro 2. Terus ada juga Roni Paruliannya, tadi udah aku puterin ya, sorry banget. Mungkin bisa request nanti lagi. Ada Kevin dari Cianjur, pengen dengerin lagunya Hindia yang Kami Khawatir Kawan. Oke, coba aku cek ya apa lagunya ada di playlistnya Pro 2 FM. Terus ada yang pengen dengerin lagunya Nuka, Jalan Keluar. Oke. Ada juga yang pingin dengerin lagunya Liodra yang Pura-Pura. Oke, ditunggu ya, ditunggu aja teman Pro 2. Abis ini bakalan aku puterin lagunya. Jadi masih aku tata satu persatu. Terus ada juga yang pingin dengerin lagunya Mini dari G Idol. Sekarang Idol ya, gak ada G-nya. Featuring Ten, Wavy dengan Obsession. Oke. Okay, karena ini yang awal tadi ya teman Pro 2, kayaknya aku mau puterin ini dulu. Dan gak usah khawatir, karena nanti lagu-lagu yang kamu request bakalan aku puterin juga. Pantengin terus sampai nanti di jam 12 siang ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kali ini ada yang request-request lagi nih dari WhatsApp ya. Ada dari Asri yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor, haha. Terus abis itu ada juga ini Cynthia, teman Pro 2. Hai, aku pengen dengerin lagunya Nona. Yang apa nih, yang baru kah atau yang lama? Rollerblade. Yang baru ya berarti ya. Okay, ditungguin. Abis ini bakalan aku puterin juga. Tapi sebelumnya ada yang request lagunya Samuel Cipta tadi, bakalan aku puterin habis ini. So, jangan kemana-mana teman Pro 2.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya.

0: Sita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id. Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2 kita lanjutin lagi. Ada dari Hari ya, yang pengen dengerin lagunya Diskoria barengan sama Lali Ilmanino dan juga Andin yang selamat ulang tahun. Wah, selamat ulang tahun buat kamu yang berulang tahun juga ya. Terus habis itu ada yang pengen dengerin juga lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Wah, ini sih vibesnya langsung sore. Ya udah deh teman Pro 2, ini masih ada waktu juga untuk kamu request-request lagu ya. Jadi buruan sampai nanti jam 12.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rumah no, 5.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

0: jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Siang hari ini teman Pro 2, kalau tadi aku bilang kondisi cuaca agak mendung gitu ya, sendu dingin gitu kan. Nah, siang hari ini langsung panas nih teman Pro 2. Cerah banget ya. Secerah kita semua. Tapi kalau ngomongin soal hari ini di hari Sabtu 16 Mei 2026, banyak banget acara-acara yang ada di Surabaya ya. Ada dari konser, terus abis itu ada juga exhibition, ada juga parade ya. Surabaya Vaganza teman Pro 2 seperti kita tahu ya, di hari ini nanti akan start jam 6 sore dari Tugu Pahlawan sampai finish di Bambu Runcing ya. Untuk jalanan sudah mulai ditutup semua ya. Tadi agak muter juga nih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 hati-hati di jalan, tetap dicek gitu ya, jalan-jalan mana aja. Dan nanti aku juga bakalan pantauin daerah mana aja yang sudah mulai ditutup gitu kan. Karena ada info katanya di sekitaran Panglima Sudirman mengarah ke Bambu Runcing itu sudah mulai ditutup teman Pro 2. Tapi apakah di jam ini, di jam 12 ini, di menit 10 sudah ditutup? Nah, nanti bakalan aku infoin juga ke teman Pro 2 semuanya ya. Dan kalau dilihat ini memang untuk acara seperti yang tadi aku bilang ya teman Pro 2, di jam 8 di jam 6 sore 18 dari Tugu Pahlawan yang berakhir di Jalan Panglima Sudirman, tepatnya di Bambu Runcing. Dan untuk pengalihan arus nih teman Pro 2, ini harus kamu perhatikan juga di sekitar jalan-jalan mana aja. Untuk parkir bisa di Balai Pemuda, di basement Balai Pemuda ya, di depan gedung DPRD Kota Surabaya. Juga bisa di gedung Siola. Untuk itu tadi VVIP parkir. Kalau untuk parkir umum di gedung Siola, di Pasar Tunjungan, lalu di Embong Malang, Genteng Kali, Ketabang Kali di sisi barat dan juga timur, di Embong Tanjung teman Pro 2, Genteng Besar, lalu di Jalan Kenari, parkir Tugu Pahlawan juga bisa, di Jalan Bubutan, Jalan Pasar Besar Wetan, Taman Apsari, dan juga bisa di WTC atau di Embong Kenongo teman Pro 2 untuk parkir gitu ya. Nah, untuk rombongannya bisa kamu cek juga arah-arahnya itu mengarah ke pusat kota berarti ya. Jadi untuk arah lalu lintasnya juga pasti ada beberapa yang ditutup. Jadi nanti bakalan aku infoin juga buat kamu teman Pro 2. So, kayaknya nanti juga bakalan ada informasi ya dari teman-teman. Jadi nanti bakalan aku spill juga buat teman Pro 2 lainnya ya. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya, menjadikan topoki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
2: Cuaca siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak.

0: Tahu nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

Teman Pro 2 kali ini untuk di informasi seputar lalu lintas ya. Aku ada infonya untuk pengalihan arus lalu lintas karena adanya Surabaya Vaganza. Dan untuk arus lalu lintas sendiri dari Jalan Bubutan dan juga Jalan Tambakan ini akan dialihkan menuju Jalan Indrapura dan juga Jalan Semut. Sementara untuk arus dari Jalan Veteran menuju Jalan Pahlawan, ini nantinya akan dialihkan menuju Jalan Kebon Rejo dan juga Jalan Semut, teman Pro 2. Untuk kendaraan dari arah Blauran menuju Jalan Praban, ini akan ditutup sementara dan diarahkan lurus menuju Jalan Bubutan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Jagalan menuju Jalan Pasar Besar ini dialihkan melalui Jalan Peneleh dan juga Jalan Sulung. Sedangkan kendaraan dari Jalan Basuki Rahmat menuju Jalan Gubernur Suryo akan dialihkan ke Jalan Embong Malang, teman Pro 2. Untuk kendaraan dari Jalan Genteng Kali menuju kawasan Siola ini akan dialihkan juga melalui Jalan Undaan. Untuk kendaraan dari Jalan Pemuda yang akan melintasi Yosudarso maupun Jalan Panglima Sudirman akan menggunakan lajur kanan. Nah, itu tadi informasi sementara gitu ya teman Pro 2. Dan nantinya akan penutupan jalan ini penuh dimulai pada sekitar pukul 12 ya, tepatnya di jam-jam sekarang ini teman Pro 2. Dan untuk itu juga dihimbau menghindari ruas jalan di sekitar rute parade untuk menggunakan jalur alternatif gitu ya, biar perjalanan kamu tetap lancar. Oke, teman Pro 2, itu tadi ya untuk jalan-jalan mana aja yang dialihkan, yang ditutup dan lain-lain. Pokoknya tetap hati-hati, stay safe teman Pro 2 ya, karena nanti acaranya juga bakalan meriah. Dan buat kamu yang nanti akan datang ke Surabaya Vaganza melihat gitu ya, kira-kira parade mana aja sih ya, karena ini banyak banget kan ya, instansi-instansi ataupun dari sekolah-sekolah gitu ya yang ikut meramaikan, yang pastinya keren-keren semuanya pasti ya teman Pro 2. Kita nggak sabar banget untuk melihat gitu nanti malam seperti apa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, siapkan formasi terbaikmu dan tunjukkan skill gaming terbaikmu. Kickstorm It Football Turnamen 2026 resmi dibuka. Turnamen bergengsi untuk kamu, pelajar SMA dan SMK negeri maupun swasta se-Jawa Timur. Juga kategori umum. Rasakan sensasi bertanding di eFootball 2025 platform PS5 dan menangkan total hadiah Rp11.500.000. Catat tanggalnya 23 sampai 24 Mei 2026 di Trans Icon Mall Surabaya. Biaya pendaftaran mulai dari Rp50.000 untuk pelajar dan Rp100.000 untuk umum.

segera daftar di link.bio kickstorm.id atau scan QR di poster. Jangan sampai ketinggalan, amankan slotmu sekarang dan jadilah juara di Kickstorm 2026.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, iya.

Are Surabaya ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya. Rodawa.

0: Kok akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

Teman Pro 2, kita masuk di Sport Corner ya di jam 1 siang. Dan untuk informasi yang pertama ini datang dari sepak bola, Teman Pro 2 ya. Akhir-akhir ini lagi marak-maraknya untuk Piala Dunia dan berbagai macam informasi tentang bola gitu ya. Dan kemarin kalau ngomongin soal bola, dari Persibaya menang 7-0, Teman Pro 2 ya, dengan Semen Padang. Wah, selamat gitu kan. Dan kalau melihat juga dari pergerakan-pergerakan para atlet, khususnya di sepak bola maupun Indonesia ataupun mancanegara, ini cukup keren-keren banget, Teman Pro 2. Dan bahkan juga kemarin sempat ada informasi kalau sepak bola ini jadi apa ya, yang paling diminati. Yes, dari survei sih udah terlihat jelas ya, kalau di Indonesia sendiri memang sepak bola juga menjadi salah satu olahraga yang sangat sangat diminati oleh masyarakatnya gitu ya, Teman Pro 2. Dan ini ada informasi dari pengamat sepak bola Arif Syafiar yang menilai kalau untuk World Cup ya atau Piala Dunia ini hampir dipastikan berjalan aman. Dan 100% gitu ya untuk Piala Dunia ini aman, meskipun dengan adanya berbagai konflik geopolitik gitu. Nah, dari penyelenggaraan Piala Dunia sendiri, ini adalah ajang untuk membuktikan juga nih, Teman Pro 2 bisa berlangsung dengan baik, dengan oke gitu ya, Teman Pro 2. Dan kalau dilihat dari pengamatannya, sekitar 95-98% ini berjalan dengan baik gitu. Dan pada masa lalu juga pernah terjadi perang dunia maupun konflik internasional, tapi tidak mengganggu pelaksanaan turnamen sepak bola besar tersebut gitu. Jadi kita doain aja semoga aman ya, Teman Pro 2. Dan meskipun begitu, untuk dari penyelenggaraan Piala Dunia di tahun 2026 ini juga lokasinya dinilai untuk penempatannya aman gitu, Teman Pro 2. Tidak mengambil tempat-tempat yang atau di wilayah konflik seperti itu. Jadi kita doakan semoga berjalan dengan aman, dengan lancar ya. Dan memang ini adalah olahraga ataupun kompetisi ya, turnamen yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, enggak cuma yang sedang mengikuti, tapi yang tidak mengikuti pun juga semangat gitu ya untuk mendukung tim kesayangannya gitu. Ya, meskipun memang Indonesia masih belum bisa untuk bergabung gitu ya, Teman Pro 2, tapi tetap masyarakat kita sangat semangat untuk mendukung tim kesayangannya, dan juga semangat juga untuk melihat kira-kira mana nih tim yang oke, tim yang keren gitu ya, karena nama-nama besar pun juga banyak bermunculan gitu ya, Teman Pro 2. Jadi ya, kita tunggu aja nanti Piala Dunia.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Untuk mengurus kota Pertina Surabaya ini mulai mematangkan persiapan ya Teman Pro 2 untuk menghadapi Piala Wali Kota dan juga Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Dan salah satu langkah yang dilakukan ini untuk menggelar sparring sekaligus seleksi atlet untuk bisa menentukan petinju mana yang akan diturunkan nanti gitu. Dan Ketua Umum Pertina Surabaya Felix Prasetya ini mengatakan kalau kegiatan sparring ini menjadi bagian penting juga dalam proses seleksi menuju dua ajang bergengsi tersebut. Dan dalam seleksi tersebut dari Pertina Surabaya ini menyiapkan sekitar 24 petinju dari berbagai kelas dan tiap kelasnya ini diisi dua atlet untuk bersaing memperebutkan tempat utama di tim Surabaya. Seperti itu Teman Pro 2. Dan dari minat masyarakat sendiri terhadap olahraga tinju di Surabaya sebenarnya cukup tinggi ya, namun masih tetap melakukan seleksi yang ketat untuk membentuk tim yang bisa mampu bersaing di tingkat lebih tinggi lainnya dan pastinya untuk mengejar target prestasi seperti itu. Selain dari fokus untuk pembinaan para atlet, Pertina Surabaya juga merangkul komunitas street fight dan juga komunitas boxing untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di kota Surabaya ini, Taman Pro 2. Wow, keren banget ya, pokoknya semangat dan pastinya harus dari diri sendiri sih ya, semangat itu ditunjukkan dan kita sebagai para penggemar ini juga bisa untuk menambah semangat-semangat para atlet kita. Oke, sementara itu untuk bidang pembinaan prestasi Pertina Surabaya Mukti Priyono menyambut baik untuk persiapan ini yang sekitar 50% sudah okay, tinggal memasuki tahap finalisasi seperti itu. Nanti akan ada pengecekan-pengecekan ulang dan untuk 24 atlet ini sudah diproyeksi untuk tampil pada Piala Wali Kota dan masih meskipun ada antisipasi gitu ya, kemungkinan kendala non teknis kayak izin dari sekolah atau kondisi-kondisi kesehatan lainnya seperti itu Teman Pro 2. Tapi untuk di Porprov ini sudah diprediksi akan berlangsung ketat terutama dari daerah yang cukup dinilai menjadi lawan, yaitu Kota Malang, Kota Batu yang kekuatannya untuk cabang olahraga tinju ini juga sama bagusnya gitu Taman Pro 2. So, tetap harus semangat dan pastinya kita harus dukung para atlet kita. Habis ini bakalan ada Top 20 ya Taman Pro 2. Kali ini Indonesia dari Pro 2 RRI Surabaya. Kira-kira lagu-lagu yang sudah kamu request di Pro 2 Hitlist sepanjang hari, apakah ada yang masuk di playlistnya Pro 2 FM kali ini di minggu ini Taman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Top 20 Indonesia Teman Pro 2 di minggu ini edisi hari Sabtu 16 Mei 2026. So untuk di playlist kali ini ya, ada 20 lagu yang memang ini requestan kamu semuanya di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini kita harus babai dulu sama Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan Kau yang harus out dari chartnya kita. So langsung aja untuk chart terbawah di minggu ini, di posisi 20 ada David Bayu dengan Tembok.

Masuk di new entry kita teman Pro 2 di posisi 19 ada It Kitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Waduh, ini kenapa ya? Ada Bernadia juga buram-buram juga. Afgan dengan kacamatanya gitu kan. Wah, ini ada permasalahan mata kah? Bernadia rabun jauh sebenarnya, bukan buram ya. Oke deh teman Pro 2. Dan ini merupakan lagu yang cukup menarik gitu kalau menurut aku teman Pro 2, karena udah masuk di new entry pasti menarik dong, dan juga pastinya di request sama teman Pro 2. So langsung aja kita dengerin di posisi 19 ada It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Number 19.

Di posisi 18, teman Pro 2 tadi baru aja kamu dengerin ada Judika Sakit Tak Bertepi. Ini juga merupakan new entry kita di minggu lalu yang sudah berhasil naik peringkat. Yap, berarti di request sama teman Pro 2 banyak banget gitu ya. Oke, next di posisi 17 ada Dipa Barus dan juga Hindia dengan Nafas. Ini merupakan lagu terbaru yang dirilis pada 24 April 2026 lalu, teman Pro 2, yang juga diisi untuk penulisan liriknya sama Matermos. Wah, keren banget. Ini jadi gak cuma ada dua musisi ya, teman Pro 2, tapi banyak gitu kan. Ya udah, kita dengerin aja di posisi 17 ada Dipa Barus dan juga Hindia dengan Nafas. Number 17.

0: Posisi 16 Taman Pro 2 ada Marion Jola dan juga Rayi Putra dengan Kawin Lari ya. Ini lagu kedua kalau gak salah ya dari Marion Jola dan juga Rayi Putra. Akhirnya berkolaborasi lagi tapi kali ini menggandeng Clara Riva dan juga Sik sebagai produser utama. Next, di posisi 15 ini ada lagu dari film Dilan ITB 1997. Waduh, ini Dilan kayaknya gak habis-habis gitu ya gebrakannya Taman Pro 2. Dan kali ini dengan aktor terbaru yang juga penyanyi dari soundtrack tersebut, ada Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja.
1: Number 15.

Di posisi 14, teman Pro 2 ada Isyana Saraswati dengan Terima Kasih Dariku. Ini memang lagu yang punya makna tersendiri buat Isyana, buat orang-orang terdekat Isyana juga, dan pastinya buat kita pendengarnya yang mendengarkan lagu ini tuh harus memberikan terima kasih kepada orang-orang terkasih, orang-orang yang sudah saling support kayak gitu nih teman berdua. Nextnya kita diajak untuk kembali kecil ya sama Nuka teman berdua, karena memang di lagu ini Nuka itu pingin nostalgia melihat kebahagiaan masa kanak-kanak zaman dia dulu gitu ya, zaman kayaknya semua tuh terasa mudah, terasa hidup gitu ya, bahagia selalu. Langsung aja kita dengerin di posisi 13.

Posisi 12 Taman Pro 2 ada lagu Mangu ya. Bukan Mangu yang itu. Ada versi terbaru lagi dari Wijaya 80 dan juga Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Yap. Udah jelas banget kan dari namanya, dari judulnya gitu kan. Ya, ini yang merasakan pasti, ya ini lagu aku banget lagi. Nah, kayak gitu. Jangan sedih. Kita bakalan kasih lagu cinta buat kamu. Ada Cinta Kita dari Topati dan juga Fabio Acer di posisi 11 Taman Pro 2 yang rilis pada 9 Januari 2026 kemarin. Jadi langsung aja kita dengerin bareng-bareng.

Posisi 10 teman pro 2 ada Dul Jailani dengan Sebenarnya Selamanya. Yuh, ini kayaknya buat Tisa gak sih? Dan kalau ngomongin soal LL Dul, wah, ini tinggal Dul berarti ya teman pro 2. Tahun depan katanya, ditungguin aja deh pokoknya ya. Langgeng bersama Tisa Biani. Waduh, kenapa jadi gosip? Yaudah deh, kita next di posisi 9 teman pro 2. Ada yang baru bikin gebrakan ya. Kemarin-kemarin kayaknya lagu-lagunya aja. Kali ini video klipnya ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Dan di video klipnya ada Marisa Anita, ada Reza Candika, ada Vita, ada Ardit Erwanda. Wah, banyak banget nih kayaknya menggandeng para aktor-aktor dan aktris gitu ya. Wah, keren banget. Kita dengerin di posisi 9 ada NPD, Sempurnanya Aku. Number 9.

Di posisi 8 teman Pradua Virgo Untak Setara. Waduh, lagunya sedih banget gitu ya. Tapi lagu ini merupakan lagu comeback lagi dari Virgo setelah 3 tahun gak merilis karya solo gitu ya. Kali ini ada single terbaru gitu ya, As a Virgo, bukan Last Child. Keren banget nih Virgo. Kita next, masih dengan lagu sedih teman Pradua. Di posisi 7 ada Now dan juga Ari Lesmana yang berkolaborasi nih, adik kakak ya. Ini berkolaborasi dengan lagu berjudul Sisi Potret yang dirilis pada 30 Januari 2026.

Di posisi 6 ya teman Pro 2 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Wah, gak kerasa udah di posisi 6 aja nih lagunya. Berarti emang lagu ini di request banyak banget sama teman Pro 2 ya. Semakin naik, semakin banyak di request dan pastinya akan menjadi salah satu calon juara gitu ya. Oke, next di 5 besar ya. Kali ini di posisi 5 ada Batas Senja dengan Rumah dan Baju Barumu. Ini merupakan lagu yang dirilis spesial juga nih teman Pro 2. Ceritanya untuk momen awal perjuangan bersama sang istri. Wah, so sweet banget enggak tuh. Ya udah kita dengerin di posisi 5 ada Batas Senja dengan Rumah dan Baju Barumu.

Posisi 4 ya, teman pro 2 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Waduh, ini spesial deh buat kamu. Pokoknya biar kamu di hari ini seneng-seneng gitu ya. Dan pastinya juga barengan sama teman-teman ataupun keluarga yang kamu sayangi juga. Next, di posisi 3 teman pro 2 ada Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Ini lagu yang dirilis pada 13 Februari 2026 lalu, yang menarik perhatian karena ada nuansa emosional yang kuat gitu teman pro 2. Dan di balik penciptaannya ini barengan sama musisi Willy Albani yang juga penulis lagu. Spesialnya juga Willy merupakan penulis lagu yang mengidolakan Rizky Febian juga. Keren banget nih tahun kedua. Langsung aja kita dengerin di posisi 3.

Di posisi nomor 2 teman pro 2 ada Rai Melodia dengan Iqra. Lagu yang kalau dari bahasa Arabnya sendiri Iqra artinya bacalah. Ini mengajak pendengarnya untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Tuhan serta menempatkan diri sebagai manusia di tengah luasnya alam semesta. Yang intinya adalah reflektif ya, nuansa reflektifnya itu kuat banget untuk menggambarkan sikap rendah hati di depan sang pencipta. Seperti itu nih teman berdua. Oh, gak kerasa nih ya udah di posisi kedua. Yang artinya kalau di posisi keduanya ada Rai Melaude, kira-kira di posisi pertama ada siapa nih teman pro 2? Di posisi pertama ada Ghea Indrawari dengan Seribu Kali. Ini merupakan lagu yang dirilis ya untuk refleksi jujur tentang cinta yang sering menjebak gitu ya, sering terjebak dalam kebiasaan yang membandingkan. Wah, ini ya teman pro 2. So, buat kamu yang kayaknya relate banget sama lagunya Ghea, nah cocok banget nih lagunya buat kamu. Tapi sebenarnya ini juga lagu terakhir di top chart kita di minggu ini teman pro 2. So, aku juga mau ngucapin terima kasih untuk para musisi, lalu juga teman Pro 2 yang sudah request lagu di Pro 2 FM, dan pastinya untuk produser kita Arul Ardian, untuk MD kita Arul Ardian, ada produser kita Sasa Molidina, dan pastinya buat semua musisi Indonesia. Thank you banget teman Pro 2. Aku harus pamit dari ruang dengar kamu juga di santai siang. Gak usah khawatir karena top 20 mancanegara akan dilanjutkan sama Dewi Anora. Ya udah, aku langsung puterin aja. Di posisi pertama ada Ghea Indrawari dengan Seribu Kali. Number 1.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM.

0: Secepatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Satlantas Polrestabes Surabaya dijadwalkan mulai melakukan prosesi sterilisasi rute gelaran Parade Budaya Surabaya Vagansa 2026 yang berlangsung nanti malam, 2 jam sebelum acara dimulai. AKP Irwan Syasha Putra, KBO Satlantas Polrestabes Surabaya menjelaskan, petugas akan mulai melakukan penyisiran dan pengecekan rute sebelum acara dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 tersebut dimulai. Sesuai jadwal parade, akan dilepas langsung oleh Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya bersama jajaran Forkopim pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sementara, sterilisasi sendiri dilakukan mulai Tugu Pahlawan sampai finishnya bambu runcing Jalan Panglima Sudirman. Teman Pro 2 Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menawarkan inovasi material plat karet rubber closing plate atau RCP untuk meningkatkan keselamatan perlintasan kereta api sebidang yang dirancang menggantikan material konvensional seperti beton dan aspal. Peneliti Pusat Riset Komposit dan Biomaterial BRIN, Ade Sol Hidayat, melalui keterangannya di Jakarta pada hari ini menyoroti berbagai kecelakaan di perlintasan sebidang tidak hanya dipicu faktor manusia, tetapi juga kondisi teknis perlintasan yang tidak optimal seperti permukaan tidak rata, licin saat hujan, dan getaran tinggi yang menyebabkan kendaraan tersangkut atau kehilangan kendali di atas rel.

Informasi terakhir teman Pro 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat melantik dan mengukuhkan pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia atau PB Faji. Masa bakti 2026 hingga 2030 dengan fokus pengembangan sport.

0: Sport Tourism atau wisata olahraga berbasis Arung Jeram. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman mengatakan Indonesia memiliki potensi alam yang besar untuk menjadikan Arung Jeram sebagai olahraga unggulan sekaligus penggerak sektor pariwisata. Ia meminta PB Faji memperkuat sinergi dengan Kementerian Pariwisata guna mengoptimalkan destinasi wisata Arung Jeram di berbagai daerah. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: 20 international charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: Sembilan lima koma dua per dua FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman per dua Top 20 Indonesia mancanegara. Kok Top 20 Indonesia? Top 20 mancanegara di per dua FM RRI Surabaya balik nemenin kamu teman per dua. Bareng aku Dewi Anora yang bakal update 20 tanggal lagu terpopuler untuk hits internasional di minggu ini ya, Sabtu 16 Mei 2026. Sampai jam 4 sore nanti, kira-kira 20 tanggal lagu ini ada siapa aja sih teman Pro 2? Adakah lagu-lagu favorit kamu yang setiap hari kamu request? Harusnya ada teman Pro 2. Kita langsung kasih tahu aja ya ada siapa aja. Tapi di setiap minggunya udah pasti harus ada yang out of chart teman Pro 2. Dan sayangnya minggu ini yang out of chart adalah Ed Sheeran dengan lagunya Skeletons. Dan di posisi 20 ada One Republic dengan lagunya Give Me Something yang turun 4 peringkat dari posisi yang minggu lalu teman Pro 2, walaupun udah bertengger cukup lama, hampir 5 minggu atau 6 mingguan begitu ya. Tapi it's okay, gak apa-apa, masih aman aja di posisi 20 teman Pro 2. Kita dengerin bareng-bareng ya. Di posisi 20 ada One Republic dengan Give Me Something.
0: Number 20. Give me something.

Kita langsung geser ke posisi 19, teman pro 2. Ada new entry kita minggu ini ya. Ada Baby Monster dengan lagunya Cium. Bener Cium ya. Cium, cium, cium. Kayak film apa ya? Kayak film India gak sih teman pro 2? Tapi ini beda ya. Ini lagu terbarunya yang mana mereka ini kan baru aja rilis mini album begitu ya. Tajuknya Cium begitu. Yang dirilis bulan ini loh, tanggal 4 kemarin teman pro 2. Dan kayaknya udah langsung mencuri perhatian para penggemarnya Baby Monster ya teman pro 2. Dan senengnya di minggu ini sudah berhasil masuk ke top chartnya pro 2 FM RRI Surabaya. Langsung aja kita dengerin di posisi 19 ada new entry kita minggu ini, Baby Monster, Cium. Number 19.

Baru aja Teman Prodo di posisi 18. Ini juga minggu lalu jadi new entry kita sih, yang berhasil naik satu peringkat dari posisi minggu lalu. Iya, ada Maroon 5 dengan lagu terbarunya Heroin, Teman Prodo 2. Ini lagu masuk di album terbarunya dia di tahun lalu ya, kalau gak salah mereka rilis albumnya itu Love Is Like, ya kan. Tapi kalau ini lagu memang menceritakan tentang apa ya, istilahnya kamu yang terlalu tergila-gila sama pasangan kamu gitu ya. Bisa aja ya, kalau kamu suka request terus ya setiap hari dari jam 10 sampai 12 di Pro 2 Hitlist tentunya, supaya Maroon 5 dengan Heroin ini bisa naik terus dan jadi jawara di top 20 mancanegara Pro 2 FM RRI Surabaya. Teman Pro 2, kita geser dari posisi 18 ke posisi 17. Ada juga yang baru rilis single nih, Teman Pro 2, baru sebulanan kayaknya dia rilis single gitu ya. Dan lagunya itu juga sempat dinyanyiin juga di panggung Coachella minggu-minggu terakhir kayaknya, Teman Pro 2. Ini di posisi 17 ya, ada Somber dengan lagunya Potential. Number 17.

Kita menuju ke posisi 16 di minggu ini, teman Pro 2. Ada yang harus turun 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. Iya, ini faktor apa nih kok bisa turun sih? Karena kalau nggak salah nih, si 50-50 ini udah cukup lama loh di top 20 mancanegaranya Pro 2 FM dari Surabaya, teman Pro 2. Jangan sampai minggu depan dia udah out of chart ya. Makanya kamu request terus supaya kamu juga bisa seneng dengerin lagu kamu, lagu-lagu favorit kamu yang berhasil masuk di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita ke posisi 16 ya, ada 50-50 dengan lagunya Oops My Bad.

0: Kita tinggalin 50-50 yang ada di posisi 16, Tebang Pro 2. Kita geser yang berhasil naik beberapa peringkat di minggu ini setelah mungkin baru 2 mingguan gak sih di top 20 mancanegara Pro 2 FM Radio Surabaya. Tapi sekarang udah ada di posisi 15 nih, Tebang Pro 2. Lagu yang kayak ngasih sisi baik dan sisi buruknya seseorang gitu ya. Jadi mungkin dalam kehidupan ini memang gak ada tuh yang benar-benar sempurna. Bahkan setiap orang juga ngasih sisi yang berbeda-beda. Nah, lagu ini tuh kayak gambarin kayak gitu, Teman Pro 2 ya. Kita langsung aja dengerin di posisi 15 ada Anima featuring sama Lisa dengan lagunya Bad Angel.
1: Number 15.

Kalau kamu suka sama lagu ini Teman Pro 2, jangan lupa ya buat request terus setiap harinya di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Ini lagu terbaru yang kayaknya bakal jadi favorit kamu juga, Teman Pro 2. Sama kayak posisi 14 di minggu ini, walaupun ya turun satu peringkat dari posisinya di minggu lalu. So, okay, gak apa-apa. Ini lagu juga kayaknya mewakili kamu yang lagi patah hati gak sih, Teman Pro 2? Kayaknya memang si JCG ngasih gambaran itu buat kamu yang kayak pengen bisa benar-benar bangkit dari sebuah keterpurukan atau rasa sakit gitu setelah kehilangan seseorang yang kamu sayang sih, Teman Pro 2. Ini adalah lagu terbaru, bagian dari album barunya JCG yang bertajuk Don't Tease Me With A Good Time, Teman Pro 2. Nah, salah satu dalam album itu ya ini, ada I Will Never Know Why, ya kan? Walaupun ada di posisi 14, tapi setidaknya kamu juga masih bisa untuk request terus lagu ini dan bisa membuat JCG bertahan terus di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Minggu ini ada di posisi 14 JCG dengan I Will Never Know Why. Number 14.

Gimana teman Pro2, kamu udah merasakan rasa sakit itu kah? Karena kehilangan seseorang. Kayaknya lagunya Jessie J ini benar-benar menggambarkan perasaan kamu saat ini ya teman Pro2. Tapi pun kalau ternyata enggak juga gak apa-apa. Ini lagu patah hati yang bisa kamu save untuk kamu di saat mungkin ngerasa sedang tidak baik-baik aja ya. Tapi kalau ternyata sekarang kamu lagi baik-baik aja karena habis nerima bonus, ya alhamdulillah gitu teman Pro2. Karena Sabrina Carpenter juga ternyata dengan lagu ini tuh dia ngasih sebuah bonus gitu ya untuk para penggemarnya yang udah selalu setia mendengarkan lagu-lagunya dia. Jadi dia kan baru aja bikin album tuh Man's Best Friend ya, yang mana rilisnya itu di Natal tahun lalu kalau gak salah teman Pro2. Sekaligus dalam album itu dia juga ngasih bonus gitu loh di album ini. Bisa kan kayak gitu ya, biasa bonus makanan, bonus uang gitu, ini lagu loh dikasih sama Sabrina Carpenter teman Pro2. Dan ini cukup bertahan lama juga di top chartnya Pro2 FM, hampir berapa minggu nih, kayak 8 mingguan teman Pro2 ya. Cuman sayangnya dia harus turun satu peringkat ngikutin jejaknya Jessie J dari minggu lalu, kali ini ada di posisi 13. Kita dengerin bareng-bareng ya, ada Shucks Funny Away dari Sabrina Carpenter. Number 13.

Di posisi 12, tuan pro 2 ada Lady Gaga featuring Doechii dengan lagunya Runway. Lagu ini benar-benar menggambarkan seorang model yang lagi jalan ya, lagi catwalk di runway gitu tuan pro 2. Karena ini juga salah satu soundtrack dari film sequelnya The Devil Wears Prada 2, tuan pro 2. Dan memang lagu ini tuh ngasih kesan yang benar-benar glamor ya, yang benar-benar kayak ngasih kesan kamu seorang model. Makanya cocok banget gak sih ini dibuat runway-runway atau kamu lagi latihan jalan bak model gitu, teman berdua cocok nih. Dan dia berhasil naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Ya posisi minggu lalu tuh posisi 15, kali ini ada di posisi 12. Kita langsung geser ke posisi 11, teman berdua. Aduh, kenapa lagu kesayanganku harus turun sih, teman berdua? Tapi gak apa-apa deh, mungkin kan udah cukup lama juga iya. Bahkan dia cuman sekitar 5 minggu atau 6 minggu ya ada di top chartnya Pro 2 FM, teman Pro 2. It's okay lah, gak apa-apa. Yang penting kamu juga masih bisa dengerin lagunya Bruno Mars yang enak ini. Bisa kamu request setiap harinya ya di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai di jam 12 siang. Kita ke posisi 11, ada Bruno Mars dengan lagunya I Just Might.

beneran ya, kalau dengerin lagunya Bruno Mars yang I Just Might ini rasanya pengen goyang, berdansa, dan ya sedikit menggerakkan badan begitu teman berdua ya. Kita langsung ke posisi 10 nih teman berdua, kita gak kerasa banget udah masuk 10 besar top 20 mancanegara Perudu FM RRI Surabaya. Ada siapa nih di 10 besar kira-kira ya? Diawali di posisi 10 ada Madison Beer dengan lagu terbarunya dari album terbarunya dia juga ya, Locked, teman Perudua, yang saat ini harus turun beberapa peringkat tapi dia masih ada di posisi 10 sih ya kan. Dengan lagunya Bad Enough ini jadi lagu kebanggaannya Madison Beer banget teman Perudua, karena udah bikin banyak pendengar yang juga suka, plus juga kayaknya banyak yang sering muter juga gitu teman Perudua. Makanya ini berhasil masuk di 10 besarnya Perudua FM Top 20 mancanegara. Kita dengerin ya, ada di posisi 10.

Di posisi 9 barusan ada Miley Cyrus Teman Periode 2 dengan lagunya Younger You. Ini lagu penuh makna banget sih Teman Periode 2, karena lewat lagu ini Miley Cyrus tuh ngingetin kamu untuk terus percaya sama diri kamu sendiri, terus selalu bersyukur dengan apa yang udah selalu kamu dapat gitu Teman Periode 2. Dan serunya lagi, lagu ini tuh bahkan pertama kali diperdengarkan itu bukan untuk umum loh Teman Periode 2, ya kan, tapi di istilahnya tuh diperdengarkan dalam Hannah Montana 20 Anniversary Special yang ditayangkan di salah satu TOT gitu Teman Periode 2, ya kan. Baru dirilisnya untuk seluruh umum tuh baru Maret Teman Periode 2, ya tanggal 27 Maretnya, sedangkan 24 Maretnya tuh baru bisa didengarkan hanya di serialnya Hannah Montana untuk memperingati 20 tahun anniversary specialnya dia Teman Periode 2. Nah, kita langsung geser ya ke posisi 8. Kalau tadi Miley Cyrus kayak nyuruh kita untuk terus bersyukur, terus menghargai diri kita sendiri gitu ya, tapi lewat lagunya si Nick Jonas Teman Periode 2, Good Punch, ini tuh dia malah nyuruh kita untuk mengingat masa-masa kecil kita gitu, yang kayaknya semakin kesini masa-masa kecil kita memorinya tertutup sama permasalahan hidup kita semakin dewasa gitu. Dia berhasil menduduki posisi 8 ya, Nick Jonas dengan lagunya Get Punch. Kita dengerin bareng-bareng ya. Number 8.

Kita tinggalin Nick Jonas yang ada di posisi 8, teman Bora 2 dengan lagunya Get Punch ya. Kita langsung bergeser ke posisi 7 untuk Top 20 Mancanegara Pro 2 FM RRI Surabaya minggu ini. Ada yang naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu nih, teman Pro 2. Padahal dia baru join ini 3 mingguan lah sekitaran, tapi dia udah berhasil masuk ke posisi 7 untuk minggu keempatnya. Aduh, keren banget nih ya. Kalau kali ini kita bakal diajakin untuk bisa merasakan cinta yang begitu indah gitu. Karena lagu ini dari Alex Warren, itu tuh lagu yang menceritakan kisah cintanya dia bersama sang istri, teman Pro 2. Lagi-lagi kalau musisi mau menggambarkan sebuah perasaan cinta tuh pasti lewat lagu yang benar-benar sweet untuk pasangannya gitu loh, teman Pro 2. Seneng gak sih? Aku seneng banget kalau digituin. Jadi pengen punya lagu maksudnya. Dibikinin lagu juga pengen gitu ya sama pasangan aku, teman Pro 2. Kita langsung aja dengerin bareng-bareng di posisi 7 minggu ini. Ada Alex Warren dengan lagunya Fever Dream, berhasil naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Number 7.

Kita geser yuk ke posisi 6. Bener ya 6 ya? Kenapa aku jadi ragu nih? Iya posisi 6 dong, tepat per 2. Tadi ada Alex Warren ya. Di posisi 7, kali ini kita ke posisi 6. Kita akan diajak happy-happy dulu gitu sama Kat Seye, tepat per 2. Dia di tahun ini debut loh di Coachella, tepat per 2 kemarin. Karena dia jadi apa ya, masuk juga daftar paling stylist New York Times juga loh, teman pro 2. Keren banget Kat Seye. Ada yang kemarin nonton Coachella terus nonton Kat Seye teman pro 2? Ada enggak? Ada enggak? Pasti ada dong. Tapi kali ini dia sayangnya harus turun 2 peringkat dari posisi minggu lalu nih. Sempat jadi jawara juga 3 minggu yang lalu teman pro 2 ya. Setelah dia bertengger cukup lama juga, mungkin sekitar 10 minggu ya di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kali ini dengan lagunya Internet Girl dia berhasil juga masuk ke 10 besarnya top 20 mancanegara Pro 2 FM RRI Surabaya. Ya udah, kita dengerin bareng-bareng aja. Di posisi 6 kali ini ada Kat Seye dengan lagunya Internet Girl. Number 6.

0: out of here. It's
1: okay. Kita udah masuk ke lima besar nih tuh Mamre 2. Kayaknya hampir mendekati juara. Makin deg-degan gak? Kira-kira siapa yang bakal jadi juara di top 20 mancanegara minggu ini tuh Mamre 2? Sabar-sabar dulu. Kita ke posisi 5 dulu ya teman Pro 2. Ada yang baru aja bangkit dari hiatusnya, terus rilis beberapa single juga dalam satu album begitu teman Pro 2 ya. Yang mana ini jadi banyak yang senang, para penggemarnya, para ARMY-ARMY pada senang semua teman Pro 2. Yes, BTS dengan lagunya Swim berhasil naik beberapa peringkat di posisi 5 minggu ini teman Pro 2. Kamu harus request sebanyak-banyaknya supaya minggu depan BTS bisa jadi juara di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Ini lagu yang kayak menggambarkan perjuangan karirnya BTS loh teman Pro 2 ya, makanya Swim. Kayak mereka tuh selama berapa 3 tahun ya? Hampir 4 tahun mereka tuh berenang secara keras untuk bisa melalui yang namanya Wamil dan bisa kembali untuk menghibur kamu para ARMY teman Pro 2. Terbukti ya, lagu dan juga album yang dirilis sudah bikin seluruh ARMY itu kayak kesenangan banget teman Pro 2. Kali ini ada di posisi 5 ya lagu-lagunya BTS khususnya di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya kali ini. Ada Swim di posisi 5.

Kalau Lady Gaga featuring sama Bruno Mars, Die With A Smile. Kalau kali ini ada Zayn dengan lagunya Die For Me, teman perdua yang turun satu peringkat dari posisinya minggu lalu. Iya, tapi it's okay, gak apa-apa, masih ada di posisi 4 besar, aman-aman aja sih. Kalau kamu suka sama lagunya Zayn yang kali ini, karena ini lagu juga salah satu apa ya, bagian dari album studionya dia yang kelima gitu, teman perdua. Kamu request ya sebanyak-banyaknya setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang tentunya di Pro 2 itu, supaya dia terus bisa bertengger di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Gak kerasa banget kita udah masuk di 3 besar nih, teman Pro 2, semakin dekat dengan juara kita minggu ini. Ada siapa? Kita dengerin dulu di posisi 3 ya, dari posisi 5 kemarin berhasil naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Kali ini di posisi 3 ada Kill It Queen dari Avamax. Number 3.

Aku yakin kamu pasti penasaran sama runner-up kita atau juara kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, ya kan? Cuman yang disayangkan adalah dia sempat jadi jawara minggu lalu. Tiba-tiba sekarang udah tergeser aja menjadi posisi 2 alias runner-up kita minggu ini, teman Pro 2. It's okay, gak apa-apa. Yang penting masih bisa bertengger ya di top chart-nya Pro 2 FM RRI Surabaya. Sabar, yang pengen tahu banget siapa juara kita minggu ini, sabar dulu ya. Kita dengerin aja dulu di posisi 2 alias runner-up kita minggu ini. Ada Miley Smith featuring Niall Horan, teman Pro 2, dengan lagunya Drive Safe. Number 2.

Teman berdua, sebelum aku kasih tahu jawara kita minggu ini siapa, aku recap dulu ya dari 20 tanggal lagu di minggu ini supaya kamu ingat tadi ada siapa aja di posisi 20 sampai runner up kita minggu ini. Teman berdua, di posisi 20 ada One Republic dengan lagunya Give Me Something. 19, new entry kita ada Baby Monster dengan lagunya Chum. 18, Heroin dari Maroon 5. Kemudian 17 ada Somber dengan lagunya Potential. Kemudian 16 ada 50-50, Oops My Bad, Bad Angel dari Anima featuring Lisa di posisi 15. Posisi 14 ada JCG dengan I Will Never Know Why. Kemudian di posisi 13 ada Sucks Funny Away dari Sabrina Carpenter. Lady Gaga featuring Doechii, Runaway, posisi 12. 11, A Joy Smith dari Bruno Mars, teman berdua. Posisi 10, Bit Enough dari Madison Beer. Kemudian Miley Cyrus, Younger You di posisi 9. 8 ada Get Punch dari Nick Jonas. Kemudian 7 ada Weaver Dream dari Alex Warren, teman berdua. Katsi dengan lagunya Internet Girl ada di posisi 6. BTS Swim di posisi 5. Zayn dengan lagunya Die For Me, posisi 4. Kemudian posisi 3 ada Kill It Queen dari Alpha Max. Runner-up kita atau posisi 2 ada Drive Safe dari Miley Smith featuring Niall Horan, teman berdua. And congratulations untuk Seventeen dengan lagunya Teeny Light yang minggu ini berhasil menjadi juara alias nomor pertama untuk top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Number 1.

Teman Pro 2, itu tadi keseruan kita di Top 20 Mancanegara Pro 2 FM RRI Surabaya. Aku ucapin terima kasih banget buat produser kita Sasa Maulidina, juga musik director sekaligus editor kita ada Arul Ardian. Lagu-lagu kamu pokoknya ditata.

0: Jumat Sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna. 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku tuh lagi seneng banget tau gak sih? Karena hari ini untuk on the way ke studio, aku cuma menghabiskan sebesar Rp733. Kok bisa? Ya bisa lah. Makanya kamu kemana-mana naik transportasi umum dong. Siapa tahu ada promo-promo menarik kayak hari ini, teman Pro 2. Iya, tapi kalau kamu cari hiburan yang gratis, terang aku temenin sampai nanti jam 7 malam tentunya di Sore Ceria. Aku kasih lagu-lagu yang asik, aku kasih informasi-informasi yang menarik tentunya untuk nemenin kamu yang mungkin lagi dalam perjalanan begitu saat ini mau nonton Surabaya Vaganza. Siap-siap antri parkiran dan macet-macetannya ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, Pro 2 FM siap nemenin macet kamu dengan lagu-lagu yang asik tentunya untuk sore hari ini. Diawali yuk di sore yang super cerah ini. Cerah-cerah mendung syahdu gimana gitu teman Pro 2. Ada Alika Syafira dengan lagunya Belum Waktunya Jatuh Cinta. Aku kasih spesial buat kau yang lagi tergila-gila sama dia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Cipung, Cipung, kok gemesin banget sih? Badannya gemoy banget. Oh, Cipung suka makan ikan sisamo toh. Pantes. Ikan sisamo kan mengandung banyak fosfor, selenium, vitamin B12, dan asam lemak omega-3. Ikan sisamo yang berasal dari Jepang ini punya ukuran kecil dengan panjang 15 cm. Perutnya penuh dengan telur dan tulang, serta durinya bisa dimakan secara langsung karena cukup renyah. Pantes, Cipung suka banget, karena ikan sisamo ini punya banyak manfaat. Bisa sebagai skincare, perawatan rambut, bagus juga untuk yang diet, baik untuk jantung, dan untuk menyeimbangkan kolesterol. Wah, kayaknya wajib stok ikan sisamo nih, biar gemesin kayak Cipung.

Siapa yang sore hari ini udah excited banget buat nonton Surabaya Vaganza Teman Pre 2? Aku. Ya walaupun mungkin aku agak telat ya nontonnya. Tapi kan dari Studio Pro 2 FM ke Jalan Bambu Runcing. Kok Jalan Bambu Runcing sih? Panglima Sudirman atau Gubernur Surabaya itu kan deket ya Teman Pre 2. Jadi tinggal melangkah aja. Aku udah bisa melihat Parade Surabaya Vaganza 2026. Yang mana malam ini tuh gak hanya bertabur bunga, tapi juga bertabur keindahan lampu-lampu yang sudah di create sebagus mungkin lah ya. Jadi benar-benar malam ini akan wangi, semerbak dan juga berkilauan. Senang banget, tadi aku juga sempat jalan-jalan ke alun-alun kota Surabaya. Ternyata juga ada bazar UMKM-nya Teman Pro 2. Jadi dilarisin ya, kamu yang main-main, yang nonton juga Surabaya Vaganza di malam nanti, bisa jajan-jajan juga. Tapi ingat, sampahnya juga dibuang ke tempat sampah yang udah disediakan ya Teman Pro 2. Aduh, rasanya tuh gak kerasa ya gimana? Surabaya udah di usia 733 tahun loh Teman Pro 2. Gak ada setengahnya kan dari usia kamu. Ya iyalah, kalau sampai ada setengahnya agak gimana gitu ya Teman Pro 2. Tapi seneng deh kalau setiap acaranya Kota Surabaya untuk menyambut hari jadi Kota Surabaya tuh selalu meriah dan membuat acara tuh yang benar-benar tidak memberatkan masyarakat Kota Surabaya. Karena semua acara gratis loh Teman Pro 2. Ya enggak, rujak ulek kemarin ya kan itu gratis. Kamu bisa masuk, bisa menikmati rujak ulek dari para peserta ataupun dari caerinya langsung gitu kan. Terus dikasih hiburan juga. Ada fake dope kemarin di minggu lalu. Nah kalau sekarang kamu juga bakal menonton parade bunga yang begitu banyak dari berbagai kelompok masyarakat yang ikut serta Teman Pro 2, yang benar-benar indah-indah banget. Aku lihat kan banyak yang nyepil tuh persiapan Surabaya Vaganza. Ternyata persiapannya juga gak mudah ya. Susah banget kita Teman Pro 2. Tapi semangat untuk Teman Pro 2 yang mungkin juga ternyata terlibat begitu ya dalam agenda ataupun acara Surabaya Vaganza di malam hari ini. Tapi kalaupun ternyata kamu sedang merasakan kemacetannya Kota Surabaya, khususnya dari Surabaya Barat, Surabaya Utara begitu yang akan mengarah ke pusat Kota Surabaya, ya harap bersabar. Kan setahun sekali sih beginiannya kan. Jadi bisa cari alternatif lain Teman Pro 2 supaya kamu juga gak berlama-lama di jalan karena kejebak macet. Kalaupun ternyata kamu kesusahan untuk mendapatkan parkir, nanti aku spill ya di mana aja kamu bisa memarkirkan motor ataupun mobil kamu supaya aman dan kamu juga nyaman nonton Surabaya Vaganzanya.

0: kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Pod nih. Nah, hari ini spesial banget ya, karena kita bakal bahas salah satu event terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia 2026. Kita sapa dulu yuk teman Pro 2, ada Masalah yang sudah hadir di studio. Selamat sore Masalah.
1: Selamat sore Mas Rama, seneng banget bisa ngobrol-ngobrol soal sepak bola di Pro 2 RRI Surabaya ini.
0: Masalah, kalau ngomongin soal Piala Dunia 2026, itu kesan pertamanya yang langsung kepikiran itu apa sih?
1: Yang pertama sih beda. Ini bukan Piala Dunia biasa. Banyak perubahan besar yang bakal kita lihat.
0: Oke, yang paling mencolok pasti jumlah timnya nggak?
1: Iya, dari 32 tim sekarang jadi 48 tim. Itu bukan nambah sedikit loh, itu nambah signifikan.
0: Jadi artinya itu kayak lebih banyak negara yang bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia gitu?
1: Betul, dan menurut saya ini langkah bagus buat pemerataan sepak bola dunia.
0: Oh, nggak cuma negara langganan aja yang tampil ternyata ya?
1: Exactly. Kita bisa lihat tim-tim baru, mungkin dari Afrika, Asia, atau bahkan negara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya.
0: Anyway, kalau misalnya yang menarik juga adalah tuan rumahnya nggak sih?
1: Nah, ini unik. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko jadi tuan rumah bareng.
0: Pertama kalinya dalam sejarah ya?
1: Iya, pertama kali di 3 negara sekaligus. Biasanya 1 atau 2, ini langsung 3.
0: Kalau dilihat dari sisi teknis, ini tantangan buat tuan rumah gak sih?
1: Banget. Bayangin aja jarak antar kota bisa ribuan kilometer. Tim harus siap dengan perjalanan panjang.
0: Nah benar. Belum lagi kayak beda cuaca dan juga zona waktu gitu.
1: Nah itu. Bisa aja satu pertandingan main di cuaca panas. Terus pindah ke tempat yang lebih dingin.
0: Tapi kalau dari sisi hiburan gitu gimana sih masalah?
1: Wah ini justru luar biasa. Amerika itu jago bikin event besar. Ditambah Meksiko yang fansnya fanatik banget.
0: Kanada juga lagi naik sih.
1: Jadi kombinasi yang menarik banget.
0: Sekarang kita bahas format nih. Ini juga berubah total gak sih?
1: Iya, ada 12 grup masing-masing 4 tim. Nanti yang lolos bukan cuma 2 teratas, tapi juga peringkat 3 terbaik.
0: Berarti kalau peluang lolos itu semakin besar gak?
1: Betul, tapi di sisi lain tim juga harus pinter strategi.
0: Maksudnya?
1: Karena selisih poin bisa tipis banget. Bahkan 1 gol bisa nentuin lolos atau enggak.
0: Jadi setiap pertandingan itu kayak benar-benar krusial gak sih?
1: Iya, gak bisa santai di awal. Semua harus langsung gas.
0: Tapi ada yang bilang sih, kalau format ini tuh bisa bikin kualitas pertandingan itu menurun. Setuju gak?
1: Gue sih liatnya netral. Memang mungkin ada gap kualitas, tapi justru di situ potensi kejutan.
0: Yang bikin seru itu gak sih?
1: Banget. Piala Dunia itu identik sama kejutan.
0: Kalau kita ngomongin kandidat juara nih. Nah, siapa yang masalah lihat peluangnya itu bisa juara?
1: Masih didominasi tim-tim besar. Prancis, Inggris, Brazil, Argentina.
0: Kayaknya itu masih nama-nama lama gak sih?
1: Iya, tapi pemainnya beda. Ini bakal jadi ajang generasi baru.
0: Iya sih. Kayak transisi pemain senior ke pemain muda gitu gak sih?
1: Exactly. Banyak pemain muda yang sekarang lagi naik daun bakal jadi andalan.
0: Berarti kalau kita lihat bintang baru itu baru lahir gitu?
1: Pasti. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita itu.
0: Oke. Nah, kalau dari Asia gimana?
1: Jepang dan Korea Selatan masih paling konsisten, tapi jangan remehkan negara lain.
0: Kalau Indonesia gimana nih menurut masalah?
1: Wah, kalau Indonesia lolos, itu bukan cuma sejarah, itu euforia nasional.
0: Kayaknya iya sih, kayak langsung penuh layar di semua channel gitu. Kalau dilihat-lihat ya masalah, kita tuh gak bisa lepas ya dari teknologi gitu kan, apalagi di Piala Dunia sekarang.
1: Iya, VAR pasti makin canggih. Mungkin juga ada teknologi tambahan buat bantu keputusan wasit.
0: Makanya kayak semoga minim kontroversi ya.
1: Amin. Walaupun jujur, kadang kontroversi juga bikin rame.
0: Nah, itu dia.
1: Tapi yang paling penting, pertandingan tetap fair.
0: Kalau dari sisi penonton gimana?
1: Ini bakal jadi pengalaman luar biasa. Banyak fan zone, konser, event pendukung.
0: Jadi gak cuma nonton bola ya. Tapi kayak, apa ya, festival global gitu gak sih?
1: Exactly. Piala Dunia itu udah jadi budaya.
0: Nah, teman Pro 2, kita udah masuk di bagian yang paling ditunggu, prediksi.
1: Wah, ini yang bikin seru tapi juga rawan salah.
0: Sesuai nama program ya.
1: Betul, tapi gue tetap berani bilang Perancis atau Brasil punya peluang besar.
0: Kalau aku pribadi sih pengennya lihat kejutan gitu.
1: Bisa banget, dengan format baru peluang itu makin terbuka.
0: Oke, untuk harapan masalah di Piala Dunia 2026 itu gimana?
1: Gue pengen lihat pertandingan yang penuh kualitas, banyak gol dan momen yang dikenang lama.
0: Kalau aku sih pengennya lihat atmosfer fansnya itu yang luar biasa banget gitu.
1: Itu juga penting, karena tanpa fans rasanya beda.
0: Gak kerasa ya, udah ngobrol panjang banget gitu kan masalah.
1: Dari awal sampai akhir banyak banget hal menarik tentang Piala Dunia 2026.
0: Dan satu hal yang pasti, ini bakal jadi piala dunia yang berbeda dan seru. Buat kamu yang dengerin, siap-siap dari sekarang.
1: Dukung tim favoritmu dan nikmati setiap momen.
0: Karena ini, Kobar Masalah.
2: Komentar bareng Masalah, walaupun kadang salah.
0: Yang penting, tetap seru.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Sesuai janji aku tadi mau nge-spill ya tempat parkir yang bisa kamu jujuk. Dijujuk langsung ya kan, supaya kamu gak bingung-bingung di saat mau nonton Surabaya Bahkan Jam malam nanti, harus parkir di mana nih, harus kemana nih jalannya, harus muter kemana lagi nih gitu kan. Karena memang sekarang aja Jalan Pemuda cukup padat banget Tebang Pro 2, apalagi nanti ya kan. Yaudah, ini ada beberapa lokasi titik parkir yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah kota Surabaya. Begitu Tebang Pro 2, ada 15 titik kalau gak salah ini ya. Ke salah satunya di Gedung Siola. Mungkin Gedung Siola ini kamu tidak bisa melintasi yang depannya Jalan Tunjungan ya, tapi bisa dari arah Genteng. Di situ kamu bisa masuk untuk parkir di Gedung Siola. Terus ada juga di Eks Pasar Tunjungan atau Seiko dulunya Tebang Pro 2 ya, ini juga bisa. Terus juga Embong Malang sisi utara, mungkin depannya Tunjungan Plaza TP56. Nah, di situ kan memang ada tempat parkir yang besar banget ya. Kamu bisa parkir di situ. Terus juga Jalan Genteng Kali, biasanya kalau di momen-momen acara Kota Surabaya seperti ini memang dimanfaatkan oleh juru-juru parkir untuk bisa parkir di tepi-tepian jalan Tebang Pro 2. Kamu tinggal pilih aja nih, Jalan Genteng Kali udah ada yang Pasar Tunjungan, terus juga Genteng Kalinya sendiri gitu. Kemudian di Jalan Ketabang Kali sisi barat dan juga timur, ini juga akhirnya dibuka ya Tebang Pro 2. Tapi kayaknya memang lebih effort untuk jalannya ke sekitaran Gubernur Suryo Tebang Pro 2. Jadi kamu menentukan parkir itu sesuai dengan tempat yang pengen kamu tempati nantinya untuk nonton Surabaya Vagansa. Karena kan ini jalannya dari Tugu Pahlawan sampai ke Bambu Runcing Tebang Pro 2 ya. Terus ada juga di Embong Tanjung, Jalan Kenari, di sekitaran Tugu Pahlawan itu juga dibuka parkir Tugu Pahlawan Tebang Pro 2. Di Jalan Bubutan di sisi kanan, kemudian Pasar Besar Wetan, lalu di Taman Apsari kamu juga bisa parkir di sana. WTC atau parkiran WTC itu juga dipersilahkan, kamu bisa parkir di sana. Terus juga di Jalan Embong Kenongo Tebang Pro 2. Tapi aku melihat tadi sepertinya ada beberapa masyarakat yang parkirnya di jalan, di Mall Delta Plaza Tebang Pro 2. Terus mereka jalan untuk ke alun-alun kota Surabaya. Tinggal pilih kamu mau parkir di mana, karena itu juga menentukan kamu nantinya akan nontonnya di mana gitu Tebang Pro 2 ya. Dan aku harap kamu juga selalu hati-hati dengan barang bawaan kamu, karena nanti pasti rame banget. Jadi selalu dijaga barang pribadinya masing-masing Tebang Pro 2, dan semoga kamu happy

ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Crisis Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Waktunya aku update gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya sore ini, teman Pro2. Menurut pantauan dari BMKG Juanda, kota Surabaya kayaknya cukup berawan ya dari sore hingga malam nanti, teman berdua. Belum ada tanda-tanda akan turun hujan gitu, jadi masih terpantau cukup berawan mendung aja. Tapi semoga jangan hujan dulu ya, kasihan nih teman-teman yang lagi mau parade di Surabaya Vaganza malam ini, teman berdua. Dengan suhu udara ada di angka 25-27 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara ada di angka 90-92%. Arah angin sore hari ini hingga malam nanti mengarah ke barat dengan kecepatan 8,7 km per jam. Kalau kamu tanya gimana kondisi lalu lintas kota Surabaya sore ini, jangan ditanya teman Pro2 ya. Udah pasti cukup padat di seluruh jalanan kota Surabaya, apalagi jalanan utama dari Tugu Pahlawan, Jalan Tugu Pahlawan sampai ke Bambu Runcing, Panglima Sudirman, ini ditutup aksesnya untuk agenda Surabaya Vaganza malam nanti, teman Pro2 ya. Yang pasti sekitaran jalan-jalan tersebut juga pasti akan mengalami sedikit kepadatan lalu lintas karena memang ada pengalian arus lalu lintas juga, teman Pro2. Kita cek dulu di Jalan Semarang. Ini yang cukup padat, teman Pro2. Lalu lintasnya di sini hanya 8 km per jam aja dari dua jalurnya begitu ya. Kemudian juga Tembok Dukuh cukup padat dengan kecepatan hanya 11 km per jam aja. Kalau kamu akan masuk ke Keranggan, ini memang sedikit agak padat di depannya Pasar Belauran ataupun BJ Johnson ya. Ini sampai mengular ke arah Praban, kemungkinan karena memang di sana sudah padat kendaraan untuk parkir dan sebagainya. Dan jalanan juga sudah mulai ditutup begitu, teman Pro2, kecepatan hanya 1 km per jam aja. Genteng Kali ini juga terpantau cukup padat di kesempatan sore hari ini, teman Pro2. Kecepatannya juga hanya 1 km per jam aja. Tapi kalau Genteng Kali yang akan mengarah ke Ngemplak ataupun mau ke Ambengan ya, juga ke Tabang Kali, ini terpantau cukup lancar lalu lintasnya. Ambengan yang akan masuk ke Kusuma Bangsa atau sebaliknya juga terpantau cukup padat, kecepatannya hanya 9 km per jam aja nih, teman Pro2, iya kan. Dan kita cek Embong Malang masuk hingga ke Raya Basuki Rahmat sampai ke Embong Malang ya, juga cukup padat sekali, teman Pro2. Jadi aku harap kamu bisa menghindari sekitaran Basuki Rahmat ya, mungkin bisa masuk ke mana, Pandigiling. Walaupun Pandigiling yang akan mengarah ke Dinoyo juga terpantau cukup padat, 13 km per jam aja. Raya Ngagel, ini cukup panjang sekali kepadatannya, teman Pro2, 12 km per jam aja. Wow, cukup terimbas ternyata ya. Sepertinya banyak yang melintas untuk menghindari kepadatan di tengah kota, memasuki Raya Ngagel begitu. Begitu pula di Raya Darmo, dari ala KBS masuk ke Raya Darmo juga begitu padat, kecepatan hanya 8 km per jam. Aku harap kamu bisa selalu cek kondisi jalanan ya, teman Pro2, supaya kamu juga tidak terjebak kepadatan lalu lintas, bisa cari alternatif lain. Dan aku harap kamu bisa tetap berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang masih setia banget sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Sore ceria tentunya masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam bareng sama aku Dewi Anora ya. Kita ngobrolin hal-hal seru tentunya untuk malam minggu ini, khususnya buat kamu yang lagi nonton atau mau nonton Surabaya Vaganza. Apa yang kamu bawa? Starter pack apa buat kamu supaya lebih safety gitu ya nonton parade budaya Surabaya Vaganza tahun ini teman Pro 2. Nanti ya kita ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2, tetapi karena sesaat lagi masuk di menit ke-21 lepas dari jam 5 sore kita akan mendengarkan kumandang adzan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Untuk kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Azan Maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: saya Desita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI.

Give Me Something dari One Republic, teman Pro 2. Lagu ini tadi ada di posisi 20 top chartnya Pro 2 FM RR Surabaya loh, teman Pro 2. Request ya supaya bisa terus bertengger di top chartnya Pro 2 FM. Anyway, teman Pro 2, aku tahu kok kamu juga lagi perjalanan kan menuju Surabaya Vaganza. Kamu mau spot yang di jalan mana, teman Pro 2? Pilihannya kan banyak dan panjang ya. Jadi kayaknya kamu harus memilih yang tepat, terus juga mempersiapkan barang-barang yang harus kamu bawa untuk nonton Surabaya Vaganza. Kayaknya kalau aku melihat dari postingan-postingan yang ada, banyak yang bawa apa sih bahasa Jawanya ku lemek, teman berdua. Buat ya bisa tiker, terus kalau enggak gitu tuh ada yang selalu jual tuh kayak tiker tapi terbuat dari bahan plastik gitu loh, teman Pro 2. Nah, lebih ramah lingkungan ya kan, yang bisa dipakai berkali-kali juga gitu. Nah, kenapa kok mereka bawa tiker segala? Karena ini kan nunggu ya, acaranya nunggu, dan udah pasti yang antusias tuh banyak. Jadi udah pasti berebutan tempat untuk mendapat posisi paling depan supaya kelihatan semua. Jadi sambil nunggu, sambil ngejep panggon, itu sambil duduk-duduk nikmati jajan yang udah dibeli dari pasar UMKM juga, teman Pro 2. Tapi yang paling penting selain tiker ataupun alas untuk duduk ya, teman Pro 2, itu adalah bawa minum. Itu wajib banget, khususnya air putih, teman Pro 2. Karena walaupun ini walaupun ini sore hari, masuk ke malam hari juga nanti acaranya, tapi udah pasti yang namanya hawa-hawa di Surabaya aku pasti ada panas-panasnya ya kan. Dan aku yakin kamu juga pasti bakal teriak-teriak nonton parade bunga di malam hari ini. Jadi pasti udah akan haus gitu, teman Pro 2. Jadi ya harus dipersiapkan airnya, air putihnya gitu, teman Pro 2. Kira-kira kamu akan bawa apa sih buat nonton Surabaya Vaganza ini? Coba dong spill ya lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita.

Teman Radio, sepertinya malam hari ini akan cukup ramai malam minggunya. Aku harap kamu juga yang lagi happy ataupun bahkan happy gak kemana-mana, cuma di rumah aja. Gak apa-apa, nikmatin aja malam minggu kamu Teman Radio bareng sama Radio FM juga, muterin lagu-lagu favorit kamu. Karena juga yang lagi nonton Surabaya Vagansa, ini sebentar lagi kan juga akan dimulai, karena akan dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, Teman Radio. Dan pasti sudah banyak pertunjukan-pertunjukan yang akan diberikan oleh pemerintah kota Surabaya untuk kamu nih, yang juga turut merayakan hari jadi kota Surabaya ke-733, Teman Berdua. Kayaknya banyak starter pack yang dibawa untuk berjumpa dengan mobil-mobil berhiaskan bunga yang sangat indah, Teman Berdua. Wah, banyak banget bentuk-bentuk yang dipasang di atas mobil pada Surabaya Vagansa kali ini, Teman Berdua. Tapi ikon Surabaya, ikon Surabaya itu Suro dan Boyo, nggak pernah ketinggalan, Teman Berdua. Tetap stay di sana ada juga gitu kan ya. Coba nanti kalau kamu udah selesai nonton, boleh di spill, kirim aja ke DM Instagramnya Pro2 RRI SBY mana hiasan bunga ataupun hiasan mobil di Surabaya Vagansa yang paling kamu suka gitu, dan kayak bagus banget, megah banget gitu, Teman Pro2. Boleh lo di spill-spill aja. Apalagi sekarang Instagram tuh katanya udah bisa komen pakai foto kan. Nah, coba cek Instagram di postingan terbarunya Instagram RRI Surabaya. Nah, kamu boleh komen di situ juga kok, Teman Pro2 ya. Sembari nanti dari pukul 18 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu EDM bakal balik nemenin kamu yang lagi mungkin butuh irama musik yang cukup kenceng. Digitrack 2.0 bakal balik nanti, Teman Pro2 ya. Jadi kamu gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Digitrack 2.0 Teman Pro 2 balik nemenin kamu untuk nemenin malam minggu yang super duper seru ini, ya kan? Udah ada yang bosen gak sih sama libur kali ini Teman Pro 2? Kan masih dalam rangka long weekend kan? Kalau ngerasa udah bosen banget dan udah capek mau kemana-mana, ya udah, mendingan di rumah aja dengerin lagu-lagu EDM yang bisa bikin kamu makin semangat lagi tentunya Teman Pro 2. Walaupun besok adalah hari terakhir untuk kamu long weekend, tidak ada salahnya dong kalau kamu juga harus santai-santai menikmati masa-masa liburan kamu Teman Pro 2. Sampai jam 7 malam nanti tentunya bareng sama aku Dewi Anora yang bakal nemenin kamu di Digitrack 2.0 kali ini ya Teman Pro 2. Kalau kamu pengen request lagu-lagu EDM favorit kamu, khususnya yang terbaru-terbaru ya, boleh nih aku puterin buat kamu loh Teman Pro 2. Gak usah takut, request aja ya kan. Ada yang lagi kejebak macet juga, aduh sabar ya, khususnya buat kamu yang akan melintas ke Jalan Pemuda, aku saranin cari alternatif lain, ya kan? Aku saranin banget untuk cari rute yang lain aja Teman Pro 2, karena memang cukup padat sekali, karena kebanyakan ini seperti akan dialihkan ke Balai Kota begitu, dari Jalan Pemuda mengarah ke Balai Kota begitu. Aku belum ngecek yang masuk ke arah mana namanya Pangsut, ini memang bisa nggak ya jalur kirinya itu dipakai atau memang akhirnya ditutup total begitu. Menurut informasi sih memang masih bisa begitu ya, tapi bisa terjadi ditutup juga gitu. Nanti aku bakal update juga buat kamu Teman Pro 2. Yang paling penting kamu stay tune terus di Pro 2 FM Merah Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
2: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

Are We There dari Sick Individual featuring Dastik, teman Pro 2, aku puterin spesial di Digitrack 2.0 malam hari ini ya. Kalau malam ini kamu gak bisa nonton Surabaya Vagansa, gak apa-apa ya, aku sampai nanti jam 7 ngebahas Surabaya Vagansa, kan lagi seru banget teman Pro 2. Nah, kenapa aku bisa bilang gak apa-apa kamu gak bisa nonton Surabaya Vagansa? Karena orang-orang yang nonton itu melakukan live TikTok semua, teman Pro 2. Bayangin ya, lagi scroll-scroll TikTok isinya adalah orang-orang yang nonton Surabaya Vagansa malam ini sembari juga live. Jadi mungkin ini juga memfasilitasi kamu yang gak bisa hadir langsung gitu, jadi bisa nonton. Cuman ada beberapa titik juga, ya ada yang memang stay di Tugu Pahlawan, ada yang stay di depan Gerahadi gitu. Jadi ya kamu tinggal pilih-pilih aja pengennya nonton yang mana gitu, teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin masalah spot terbaik untuk menyaksikan Surabaya Vagansa ya, atau mungkin kamu sekarang lagi on the way dan lagi berpikir spot mana nih yang enak kayaknya begitu ya untuk nonton Surabaya Vagansa, ada beberapa sih sebenarnya teman Pro 2. Salah satunya adalah di Jembatan Siola. Nah, Jembatan Siola ini kan tadinya gak ada, iya kan? Hilang kan itu jembatan. Tapi ternyata sekarang ada lagi karena sudah diperbarui, sudah direvitalisasi. Dan memang Pak Eri waktu itu sempat memberikan clue gitu, akan dibuat apa nih Jembatan Siola gitu. Ternyata di Surabaya Vagansa tahun ini itu jembatan udah jadi dan dimanfaatkan juga teman Pro 2, karena di sana bakal ada light show yang ngasih nuansa magical. Woi. Karena dari persiapannya aja nih teman Pro 2, si Jembatan Siola ini kan udah ada videotron gede tuh ya, udah menunjukkan warna-warni gambar yang luar biasa gitu dalam preparation-nya. Apalagi malam ini keren banget pasti ya teman Pro 2. Cuman ya itu, kalau kamu berangkatnya sekarang kayaknya udah kebagian ke belakang-belakang gitu ya. Karena aku tadi sempat lihat juga yang di area Siola udah berjejer pulau-pulau. Karena udah banyak banget masyarakat yang ngambil spot di situ teman Pro 2. Kayak ngerti banget. Tapi selain itu, di Jembatan Siola di depan pintu masuknya Mall Pelayanan Publik Siola, itu tuh ada panggung kecil yang berisi musisi-musisi, nantinya mungkin di sana ada akustikan juga teman Pro 2. Jadi ya sembari menunggu sambil nyanyi-nyanyi sepertinya gitu teman Pro 2. Wah, pasti seru nih ya. Selain itu, di Jembatan Siola di Jalan Tunjungan juga, Jalan Tunjungan nomor 39 ya, ada Gobo Projection Light dengan visual-visual keren yang ternyata cocok juga buat foto estetik. Ini aku sempat lihat postingan teman aku yang ngefotoin gitu kan, ada apa namanya, ada lighting yang punya corak bagus gitu dipancarkan di temboknya Majapahit teman Pro 2 dan sekitaran Jalan Tunjungan juga gitu. Aduh, makin cantik nih, bisa dibuat foto-foto juga ya teman Pro 2. Boleh kalau memang kamu lebih memilih spot yang tengah-tengah, nah, Jalan Tunjungan terus Gedung Gerahadi itu juga jadi spot andalan buat kamu nonton Surabaya Vagansa. Masih ada lainnya sih sebenarnya, nanti ya aku spill spesial buat kamu sembari juga nemenin kamu yang lagi santai di malam minggu ini.

0: Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2. Halftime, trivia unik Piala Dunia di Pro 2 FM.
1: Piala Dunia 2026 punya banyak hal yang bikin penasaran. Bisa jadi ini panggung terakhir buat legenda besar kayak Messi dan juga Ronaldo loh. Tentu aja, ini momen yang gak mau dilewatin para fans sepak bola. Teknologi yang dipakai juga makin canggih. VAR bakal dikembangin dengan tampilan lebih visual buat ngebantu keputusan makin akurat di lapangan. Dan ini yang bikin melongo. Harga tiket final disebut-sebut tembus angka fantastis dan jadi salah satu termahal sepanjang sejarah Piala Dunia. Artinya satu hal, euforia tahun ini bakal lebih besar, lebih panas, dan penuh momen yang sulit dilupain. Mau update cepat dengan bahasan yang relate? Stay di Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digitrack 2.0 atau Papara 2 bareng sama Dewi Anora tentunya bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Iya. Anyway, di malam hari ini juga cuaca cukup cerah ya, walaupun ada beberapa titik di Surabaya pagi tuh hujan, siang juga diguyur hujan teman Papara 2. Bahkan semalam Surabaya diguyur hujan cukup deras sekali, bahkan beberapa titik juga mengalami banjir begitu ya. Tapi alhamdulillahnya malam hari ini cukup terang, cukup cerah, walaupun siang hingga sore tadi sempat mendung-mendung mesra. Tapi mungkin istilahnya banyak yang berharap banget ya untuk tidak hujan, karena banyak masyarakat Surabaya juga yang lagi happy mau nonton Surabaya Vaganza. Kalaupun di rumah kamu ternyata sudah mulai gerimis-gerimis manja, wah cocok nih kalau malam minggu hujan, dingin, adem cuacanya, bisa kali bikin mie instan berkuah yang anget-anget pedes gitu ya. Waduh, enak banget kayak itu Amore 2. Tapi kalau kamu punya niatan tahun depan pengen banget bisa nonton Surabaya Vaganza dan selalu istilah takut gitu ya gak bisa dapat spot yang bagus, ada spot-spot yang memang spotlight banget gitu loh. Ada tadi di Jembatan Siola, Jalan Tunjungan juga, terus juga Balai Pemuda. Nah, kenapa Balai Pemuda atau yang sering kita sebut sekarang Alun-Alun Kota Surabaya? Di sana mungkin kalau tahun-tahun kemarin itu sebagai titik terakhir atau finishnya gitu, kalau sekarang finishnya itu di Bambu Runcing teman Pro 2, cukup panjang ya kan. Tapi panggung utama itu ternyata tetap ada di Balai Pemuda, depan Balai Pemuda ataupun depan Alun-Alun Kota Surabaya ya teman Pro 2. Jadi nanti akan ada beberapa acara di sana, ada beberapa penampilan dari pemerintahan juga, dan benar-benar akan jadi spotlight banget. Makanya ini juga aku dapat kabar dari teman-teman RRI Surabaya yang lagi meliput di sana, bahwa di sekitaran Alun-Alun Surabaya, Jalan Pemuda, Alun-Alun Surabaya, Gubernur Suryo, itu sangat ramai dan padat sekali teman Pro 2 dibandingkan titik-titik yang lainnya. Karena itu tadi, di sana tempatnya panggung utama. Nantinya banyak pertunjukan-pertunjukan yang pasti akan dilakukan di situ, ya kan? Makanya banyak orang yang di situ aja deh gitu teman Pro 2. Tapi kalau kamu pengen di situ cuman gak pengen nonton panggung utamanya, bisa melipir ke Alun-Alun Surabaya, karena di sana ada spot foto yang udah disediain sama pemerintah Kota Surabaya, kayak foto booth gitulah ya untuk Surabaya Vaganza malam ini. Dan juga Basar UMKM nih, manfaatkan aja gitu ya untuk makan atau jajan di Basar UMKM-nya Kota Surabaya. Jadi gak perlu desek-desekan, udah nikmatin aja di sana, karena di situ juga ada panggung mini untuk hiburan-hiburan kecil gitu ya, live music kecil untuk kamu menikmati makanan-makanan yang ada di Bazar UMKM Kota Surabaya.

0: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Aku Bella,
3: aku Valen,
2: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
3: Jangan lupa dengerin Sore Jari.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang masih setia banget sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Ditemenin sama Dewi Anora sampai jam 7 malam nanti ya. Digitrack 2.0 tentunya nemenin malam minggu kamu. Sembari juga aku kasih informasi seputar Surabaya Vaganza malam hari ini yang ternyata ini sudah berjalan ya parade bunganya teman Pro 2, mulai dari startnya yaitu Tugu Pahlawan yang sudah dibuka juga oleh Wali Kota Surabaya Cak Eri Cahyadi teman Pro 2. Cak Eri terlihat menaiki mobil-mobil klasik, mobil-mobil jadul. Ada beberapa mobil yang mengawali ya Surabaya Vaganza malam hari ini teman Pro 2. Seneng banget deh bisa nonton ataupun menyaksikan lewat live streamingnya orang-orang yang datang di sana teman Pro 2. Jadi kita bisa tahu gitu. Bahkan ada yang juga mengupdate gitu teman Pro 2, enggak sih don nonton Surabaya Vaganza soalnya penuh katanya. Jadi putar balik lebih milih nge-mall aja di BJ Johnson ya kan. Ngadem gitu karena ternyata antusiasme masyarakat Surabaya itu wah sangat-sangat luar biasa teman Pro 2. Ini bukan hanya saat Surabaya Vaganza, kemarin Rujak Ulek kan juga sama. Begitu rame banget masyarakatnya ya kan. Rujak segitu banyaknya ludes habis ya kan. Semoga kebagian sih semuanya ya kemarin. Kalaupun ternyata belum kebagian, tahun depan datang lagi lebih awal dan ambil barisan paling depan teman Pro 2. Sama ya juga kalau di tahun ini belum bisa nonton Surabaya Vaganza, tahun depan persiapkan diri kamu supaya kamu juga bisa tahu gimana keseruannya parade bunga Surabaya Vaganza teman Pro 2. Tapi yang jadi spotlight lagi adalah nanti di air mancur simpang Balai Pemuda teman Pro 2, karena kan nanti akan belok ke kanan mengarah ke Bambu Runcing begitu ya. Nantinya di sana akan ada pertunjukan kembang api di langit Kota Surabaya gaya dan pasti itu sangat cantik sekali dan yang itu yang paling aku tunggu ya. Keseruan itu yang tentunya ditunggu banget dan aku harap juga kamu bisa ikutan merasakan keseruannya ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin setiap tahunnya, setiap merayakan hari jadi Kota Surabaya itu pasti ada Rujak Uleknya, ada Festival Rujak Ulek, kemudian juga Parade Bunga Surabaya Vaganza itu udah pasti ada teman Pro 2. Jadi kalau ternyata tahun ini kamu belum beruntung bisa nonton begitu ya, tahun depan diagendakan lagi. Pokoknya bulan Mei itu sudah pasti banyak banget agendanya Kota Surabaya untuk merayakan hari jadi Kota Surabaya. Jadi kalau sekarang belum beruntung, tahun depan pasti lebih beruntung. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight.

0: Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih, di Surabaya kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih, pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

Teman Freddy, 4 menit lagi kita menuju jam 7 malam. Tandanya aku udah harus nganterin kamu untuk gabungan sama Pro 2 FM RRI kok Jakarta sih? Jember ya. Ingatnya masih hari Jumat nih Teman Freddy. Loh kok Jember sih? Iya kan? Kalau di hari Sabtu kita Music Live Chatnya berjaringan sama Korwil 10 Jawa Timur ya, dan sekarang sama RRI Jember nantinya Teman Freddy. Pokoknya buat kamu yang lagi on the way dan ternyata lagi kejebak macet juga di kota Surabaya, bersabar ya Teman Freddy. Nikmatin aja malam minggunya harus macet-macetan, tapi tenang, ditemenin sama Pro 2 FM, lagu-lagu enak juga masih akan nemenin kamu tentunya. So, thank you buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 3 sore tadi, Teman Pro 2. Besok kita ketemu lagi. Dewi Anora pamit, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye!

Info Pro 2 hari ini. Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini. Aku punya 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Presiden Prabowo mengajak pengusaha menjadi bagian dari Indonesia Incorporate. Informasi yang kedua, libur panjang pengunjung Ragunan diprediksi tembus 120 ribu orang. Informasi yang terakhir adalah banjir Sukodono jadi alarm cuaca ekstrim di Lumajang, teman Pro 2. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak para pengusaha untuk menjadi bagian dari Indonesia Incorporate yang berpijak pada semangat kekeluargaan dan juga keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Ibu Marsina dan Rumah Singgah di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Bukan kali pertama Prabowo memperkenalkan konsep ini. Menurutnya, Indonesia Incorporate merupakan strategi kolektif untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat, mandiri, dan mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya, teman berdua. Informasi yang kedua, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan memprediksi jumlah pengunjung selama libur panjang kenaikan Isa Al-Masih mencapai 120 ribu orang. Tingginya minat masyarakat berwisata membuat lonjakan pengunjung terjadi signifikan dibanding akhir pekan biasa. Kepala Humas Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan rata-rata kunjungan selama 4 hari libur diperkirakan mencapai 30 ribu pengunjung per hari. Dan menurut Wahyudi, jumlah pengunjung pada Sabtu ini meningkat tajam. Meski cuaca mendung sejak pagi hingga siang hari, jumlah pengunjung sudah mencapai 25 ribu orang atau melonjak sekitar 75% dibanding hari Sabtu biasa. Informasi yang terakhir, banjir luapan menerjang pemukiman warga di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jumat dini hari 15 Mei 2026. Peristiwa yang terjadi di tengah musim kemarau itu menjadi peringatan meningkatnya ancaman cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Gunung Semeru sejak Kamis malam 14 Mei 2026 menyebabkan debit sungai meningkat drastis hingga meluap ke permukiman warga di sepanjang aliran sungai. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, Is Nugroho, menyebut peristiwa tersebut sebagai anomali cuaca yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. Siap.

Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun,

Ya, 89,5 FM Pro 2 di Jember, teman terbaik kamu. Biar kabarmu kabar dari Pro 2 FM RRI Surabaya, Pro 2 FM RRI Malang, Pro 2 FM RRI Sumenep, dan juga Pro 2 FM RRI Madiun dan Jember tentunya ya. Apa kabar? Semoga kabar kalian malam hari ini selalu happy, mood kalian juga sedang baik, teman Pro 2, sehingga kita bisa senang bareng, bisa bergembira bareng. Tentunya gak enak banget kalau live streaming gak pakai kacamata, pakai dulu lah. Asik, tambah ganteng bos ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, malam hari ini kita bakalan ngobrol ya bareng sama salah satu penyanyi muda asal kota yang saya banggakan ini, kota Jember, teman Pro 2. Dia adalah Cindy Kalista ya. Tetapi dia masih perjalanan, teman Pro 2, macet biasalah ya. Jember ini pas hari Sabtu udah kayak metropolitan banget, teman Pro 2. Udah kayak Jakarta banget, Jakarta gitu ya. Gimana sih ngomongnya anak-anak sekarang ngomongnya? Jakarta. Kurang lebih seperti itulah ya. Tapi tenang aja, entar lagi kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Cindy. Tadi udah aku puterin juga untuk apa namanya? Untuk single perdana dari Cindy, teman Pro 2, gimana? Keren ya. Nanti kita bakal ulik, kita bakal ulas, teman Pro 2, sampai tuntas tas. Untuk kamu semuanya, teman Pro 2, yang pengen tanya-tanya sama Cindy, langsung aja kamu bisa komentarin YouTube dari Pro 2, YouTube-nya RRI Jember, teman Pro 2 ya. Kamu juga bisa langsung aja WhatsApp Ewin di 081-559-708950 gitu ya. Wis, pokoknya tanya apa aja gitu. Dan semoga apa yang kita obrolin malam hari ini nih, sebentar lagi nih, ini bisa memotivasi kamu semuanya untuk bisa berkarya. Apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang ya, kalau misalkan gak punya karya, anak muda harus punya karya dong, harus kreatif dong, ya gak sih? Oke deh, sambil nungguin si Cindy, teman Pro 2, kita dengerin lagi musik yang enak-enak yang bakalan aku puterin, teman Pro 2. Ini ada salah satu musik yang baru ya, lagu baru nih, teman Pro 2, dari Mbak Salma Salsabil. Judulnya ini lucu, Hot You. Gas.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: seberang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Hey, kau masih dengerin musik live chat berjaringan Pro 2 FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.

0: Kak Cindy Salista
1: Nurhaliza. Halo semuanya, selamat malam.
0: Dari suaranya aja udah kelihatan kalau dia tuh ini teman pro dua ya. Suaranya enak sekali, lembut, renyah kayak kerupuk yang baru digoreng. Gitu. Ya gak sih?
1: Bisa aja Mas Evin ini ya.
0: Sin, apa kabar Sin?
1: Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, baik Mas. Mas Evin gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kayaknya kita ketemu 2019 lalu dia.
1: Iya banget lagi. Iya banget lagi, aku masih bocil itu.
0: Gitu ya, sekarang udah gak bocil lagi berarti.
1: Gimana ya?
0: Ya kamu berharapnya masih bocil terus berarti biar awet muda kayak gitu.
1: Iya, imut. Iya 2019. Mas Evin bintang radio juga kan? Oh my god.
0: Sin, ini kamu kesini kan ini ya, apa namanya, sekaligus menyapa pendengar dari Pro 2 FM RRI Jember, Surabaya, Madiun, Sumenep dan juga Malang, tentunya teman Pro 2 di Music Live Chat berjaringan edisi hari ini nih. Sekaligus Cindy ini teman Pro 2 datang ke sini mau juga memberikan ini, memberitahukan kalian semuanya tentang single perdananya, judulnya Pergi tadi deh.
1: Yup, benar banget.
0: Itu aku udah puterin tadi di udara tentunya ya.
1: Jadi, semuanya galau kan?
0: Itu lagu-lagu tersat kayaknya itu ya.
1: Iya, berat banget lagu itu.
0: Berat banget ya lagunya ya. Gila, nanti kita bakal ngomongin lagu-lagu tentang lagu Pergi itu. Tapi sebelum itu aku mau ngomong perjalananmu dulu gitu.
1: Oke, dari mana nih perjalanannya, Mas?
0: Katanya dari Lamongan ke Jember tadi.
1: Oh iya, betul. Jadi aku itu udah berplanning kan. Aku pengen berangkat jam siang. Karena jadwal operasiku tuh pagi. Nah, terus dokter spesialis bedahku itu bedah saraf kan, aku stase bedah saraf sekarang. Dia mundur jam 10. Jam 10 tap, aku masuk ke ruang OKA. Orang OKA tuh ruang operasi, Mas. Kan aku sekarang lagi koas kan, baru masuk koas.
0: Ih, keren loh. Emang Pro 2 ya, penyanyi. Iya, dokter muda. Iya, teman Pro 2.
1: Wah, yes. Ya namanya Cindy, anak muda lagi gitu, sekolah ya. Tapi juga pengen berkarya tuh gimana ya. Pusing-pusing tapi mau gitu.
0: Oke.
1: Iya, habis itu operasi kan. Ya udah, operasilah itu. Aku enggak tahu kan diagnosisnya itu kemungkinan kayak tumor otak gitu loh, Mas. Habis itu aku berdiri 4 jam lebih, woi. Aku enggak tahu kalau selama itu gitu. Jadi yang jemput aku tuh udah nunggu di rumah sakit udah standby. Mas jemput saya jam sekian, jangan telat. Dia enggak telat, tapi akunya enggak keluar-keluar dari ruang operasi. Bayangkan aku kepikiran, ini nutut enggak ya gitu.
0: Ini demi kalian ternyata, semuanya, teman-teman.
1: Ini demi ya, kalian semua Pro 2 FM. Spontan.
0: Sin, kita ngomongin seputar karir kamu di musik. Sebenarnya kamu tuh udah mulai kapan sih suka banget sama dunia tarik suara gitu? Kok bisa suaramu tuh serenyak kerupuk kayak gitu?
1: Serenyak kerupuk katanya. Oh my god. Jadi awal mula aku suka musik ya, Mas ya. Suka nyanyi. Itu memang karena faktor dari keluarga ya awalnya. Dari nenekku, almarhum nenekku. Lalu dari mamaku. Di sini juga ada mama, enggak tahu
0: mama.
1: Oh, itu di depan.
0: Oh, iya,
1: terus
0: iya.
1: Dari Mbak Inga, Mbak Vinta, kakak-kakakku pasti tahu lah kakak-kakakku ya.
0: Inga itu kakakmu berarti.
1: Iya, kakak kandung.
0: Oh, kakak kandung Mbak Inga ya. Istimewa loh teman berdua
1: penyanyi.
0: Ya. Emang dari latar belakang keluarga penyanyi semuanya ya?
1: Alhamdulillah iya.
0: Berarti kalau kamu penyanyi, terus neneknya sinden pasti?
1: Iya. Hah? Sinden, keroncong, pop. Semua digarap sama almarhum nenek.
0: Kirain mau bilang
1: itu keren banget. maaf.
0: Kerennya gitu teman-teman, rocker banget gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu tangannya gini tapi suaramu kok bisa sehalus itu.
1: Nah gitu. Iya, gimana ya itu ya. Tapi emang genreku itu pop yang slow gitu loh, Mas. Kayak yang ya udah apa, aku kan suka ini yang dari keluarga tadi ya. Itu habis itu aku juga di dalam keluarga tuh sangat akademisi banget.
0: Widih.
1: Ayo, akademisi banget. Jadi mama papa, alhamdulillah kemarin papa baru pengukuhan profesor, mama juga S3 doktor. Jadi mau nggak mau anak-anaknya pun juga harus melipir harus, ke akademik gitu. Nah, jadi harus balance ya semuanya.
0: Jadi akademik dan juga non akademik harus balance.
1: Nah berdua. Itu mas.
0: Jadi kalau misalkan kamu cowok-cowok ya kan mau deketin Cindy, pokoknya non akademik sama akademiknya paling nggak lebih tinggi satu tingkat lah daripada
1: Mas Cindy, Ewin ya. Takut banget loh.
0: Sin, tapi kalau misalkan kita ngomongin musik lagi nih,
1: ya.
0: Ya, kan kamu katanya dari latar belakang juga orang-orang yang seneng banget sama dunia seni gitu ya, termasuk tarik suara ini. Nah, berarti yang apa ya? Yang pertama bikin kamu seneng sama musik ini keluarga.
1: Iya, itu juga. Terus juga dari aku sendiri juga seneng banget mas. Dari kecil, mungkin mas Ewin tahu ya, aku dari kecil tuh suka ikut lomba nyanyi.
0: Oh iya.
1: Ke sana kemari. Aku sering kok lihat mukanya mas Ewin ya di mana-mana. Dan dia juga menjadi pesertanya juga. Oh my god, suaranya juga.
0: Uhui. Aku gak bisa suara kayak gitu.
1: Jangan salah, mas Ewin tuh juga penyanyi. Wow banget suaranya gong.
0: Sini aku pulang aku sini ya. Pulang nanti ya.
1: Jangan dong. Kita harus ngobrol seru di sini mas untuk pemirsa semua yang ada di Jawa Timur.
0: Teman berdua ya. Oke deh. Saya kurang lebih seperti itulah teman berdua. Tapi kalau misalkan kita memang ngomongin soal Cindy ini memang kalau dari musikalitas ya, suaranya dia apa namanya karakter dan juga wes pokoknya teknik dan lain sebagainya. Aku nggak mau ngomong itu teman berdua ya. Karena itu semuanya menurut aku udah luar biasa banget.
1: Masya Allah.
0: Ya kan? Lomba, dari festival juga ya Cindy ya. Udah pernah ikutan teman berdua.
1: RRI, dan Bintang Radio. Oh my god.
0: Pernah,
1: love Bintang you Radio. RRI.
0: Wih, istimewa Cindy. Kita langsung aja ngomongin soal singlenya teman berdua.
1: Oke. Okay.
0: Perjalanan yang gak gampang tentunya untuk Cindy ya kan, karena dia juga seorang yang bergelut di bidang kesehatan teman berdua, seorang dokter muda ya kan, terus dia juga ingin berkarya dan sekarang juga terbukti udah ada karyanya teman berdua. Yang barusan aku puter itu adalah single perdana dari Cindy, yaitu judulnya Pergi teman berdua. Siapa ini yang bikin sih?
1: Jadi untuk perjalanan membuat lagu ini dan menjadikannya single pertama aku itu merupakan jalan yang sangat panjang mas Ewin. Kalau mas Ewin
0: sepanjang tahu, apa? Sini Tanggul apa sini Surabaya atau sini mana
1: ya? Panjang sekali untuk gitu ceritakan ya? Jadi awal itu ya namanya kita aku ini sekolah kedokteran ya, otomatis tiap hari itu namanya hari libur itu masuk kayak gitu-gitu loh mas.
0: Okay.
1: Jadi setiap 2 minggu sekali itu ujian. Lalu kemarin tepat pada waktu dimana aku tuh mau ujian exit exam, yang dimana itu ujian untuk menempuh ke koas. Jadi itu harus serius banget. Jadi aku harus membagi waktu les, harus bagi waktu aku belajar sendiri, aku latihan soal. Itu benar-benar
0: ya?
1: Iya, OSC apalagi megang alat. Aduh, itu harus skillnya benar-benar dor gitu. Yeah. Nah, terus itu terus itu ada di sela-sela aku mau ujian itu ternyata ada libur.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku gini, libur itu hampir 1 bulan. Kalau aku belajar terus, aku pusing dong gitu. Bagaimana caranya aku memutar itu? Tapi aku juga harus belajar, tapi aku juga pengen berkarya sebenarnya. Mas, aku tuh benar-benar apa ya, struggle banget di kedokteran. Aku berusaha enjoy, tapi aku tuh kayak lihat di sosmed anak-anak, teman-temanku ikut lomba nyanyi, ikut lomba-lomba, aku tuh pengen banget. Aku kangen dengan masa-masa itu, pemirsa. Aku gak bisa. Jadi ya wis, aku membuatlah, aku putar otak, ya udah aku gimana kalau aku punya lagu ya, gitu. Ini yang aku impi-impikan mulai dari dulu gitu. Akhirnya ya sudahlah, kita dengan proses itu aku ada kenalan namanya Mas Reza Hussein. Yes, itu orang dari Jombang. Dia itu salah satu pencipta lagu contohnya kayak Mahalini.
0: Oh.
1: Nah, Keisha kemarin baru
0: Keisha Lefronka ya?
1: Yes, itu trending nomor 13 kalau gak salah kemarin. Wow, itu benar-benar mas, itu kalau Mas Reza Hussein kalau nulis lagu apapun itu benar-benar kayak ngena banget di hati.
0: Ngena gitu. Di hati gitu.
1: Iya.
0: Ini juga termasuk lagunya Cindy ini ngena banget loh teman berdua.
1: Masya
0: Allah. Dari judulnya aja Pergi itu rasanya zup gitu.
1: zip gitu ya.
0: Apalagi kalau misalkan dikasih penekanan, gitu.
1: Pergi kamu, enggak ya.
0: Itulah, itu malah tambah gitu rasanya.
1: Ya itu mas, abis sama Mas Yasa Husen dan cocok kebetulan. Jadi aku tuh denger lagu beberapa listnya dia. Ya. Ternyata yang lagu Pergi ini bener-bener, oh ini Cindy banget, ini easy listening banget. Menurut aku ya. Menurut mas gimana, easy listening gak?
0: Banget sih, tapi kenapa judulnya Pergi?
1: Ya karena ada maknanya di dalam
0: nah,
1: itu mas.
0: Itu yang akan saya tanyakan, itu coba dijelaskan maknanya itu apa.
1: Oke, jadi di dalam lagu Pergi itu ya, ya tadi itu ya di list-list banyak, aku milih lagu Pergi. Nah, di dalam lagu Pergi itu sebenarnya lagunya itu berat ya mas ya. Jadi di mana berapa kilo ya? 100 kilo kayaknya.
0: terus.
1: Jadi di dalam lagu tersebut itu memiliki makna yang di mana seseorang itu dia punya pasangan, dia selalu bersama dengan pasangannya. Bahagialah pokoknya di dunia ini. Dunia seakan berdua gitu. habis itu dia berpisah. Entah enggak tahu faktor dari apa. Intinya dia berpisah. Mungkin paling ya. Astagfirullahaladzim.
0: Terus.
1: Habis itu gimana caranya dari salah satu pasangan ini merelakan, mengikhlaskan. Tapi di sisi lain dia juga masih sayang.
0: Gak ikhlas-ikhlas gitu ya.
1: Ya itu mas.
0: Ayolah.

0: rasaku. Nah, itu kan sudah ketebak toh liriknya.
1: Kok jadi merinding gini ya? Padahal ini belum malam Jumat loh, merindingnya udah mulai dari kaki sampai kepala loh, demam bro dua gitu ya.
0: Aku hantu ya berarti.
1: Dan nanti kita bakal kasih kesempatan untuk Cindy bisa apa namanya bawain lagunya mulai dari awal sampai dengan akhir. Aku udah punya minus Y-nya demam bro dua.
0: Masya ya. Allah.
1: Tapi sebelum itu kita ulas sampai habis dulu untuk lagu ini demam bro dua, oke? Okay?
0: Ya mas, itu sedih banget ya.
1: Sedih banget ya.
0: Gak bisa move on intinya ya.
1: Ya ampun. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal lagumu kan judulnya itu Pergi ya kan. Tadi juga kisahnya udah disampaikan sama Cindy teman pro 2. Nah, proses pembuatan lagu ini berapa lama sih?
0: Proses pembuatan lagu ini itu sekitar hampir 2 bulanan lah ya mas.
1: Wow,
0: ya.
1: Hampir
0: 2 bulanan itu sebenarnya terlalu singkat ya. Tapi kan kita namanya anak muda yang
1: yang produktif banget ya. Energik banget dan juga semangatnya masih menggebu-gebu.
0: Iya, jadi gimana ya? Maksudnya aku juga berpikir kadang orang ya mas ya, orang di luar itu meremehkan, bukan meremehkan ya, gimana ya? Jember tuh di mana sih? Kayak gitu loh. Jember itu sekarang
1: Jember
0: udah
1: apaan sih?
0: Wow. Banyak loh artis-artis dari Jember. Contoh kemarin ada Adik Kinan dari Idol. Terus Mbak Tiara. Nah, Mbak Tiara itu juga sering kita lomba bareng kok, pasti tahu Mas Ewin.
1: Iya, Tiara
0: itu. Itu terus ada Dewi Persik. Ada Mas Anang, Hermansyah. Banyak loh.
1: Legend loh.
0: Iya.
1: Mbak Dewi sama Mas Anang ini legend semua. Ini dari Jember semua.
0: Dari Jember, jangan
1: gitu.
0: Salah guys. Jember itu sekarang sudah semakin maju. Semua ada cinta.
1: Jember is the best pokoknya.
0: Aku jadi pengen menunjukkan bahwasanya aku itu sekolah kedokteran, tapi aku juga pengen berkarya. Tapi juga di mana Jember itu punya anak-anak yang berprestasi.
1: Benar gitu
0: itu.
1: Ya. Salah satunya Cindy Demam Bro 2. Makanya untuk kamu semuanya semoga ini apa namanya karya ini Demam Bro 2 ya, ini bisa memotivasi kamu khususnya anak-anak Jember dan juga teman-teman yang dengerin kita malam hari ini dari Surabaya, Madiun, Malang, lalu Sumenep, teman berdua ya, agar juga bisa menumbuhkan kreativitas sehingga bisa ada karya di sana teman berdua meskipun satu aja.
0: Semangatlah, karya apapun itu ya pemirsa ya. Nah, terus Mas ada hal menarik
1: apa
0: lagi
1: tuh?
0: Dalam proses pembikinan lagu ini.
1: Nah, iya benar.
0: Itu aku rekaman itu Jakarta. Dan alhamdulillahnya di Jember ini sudah ada pesawat bandara yang aktif. Jember punya bandara loh teman-teman. Jangan salah,
1: jangan
0: ada penerbangan
1: Jember,
0: dari
1: loh.
0: Jember ke Bali ke Jember.
1: Benar.
0: Jember ke Jakarta, Jakarta ke Jember cuma 2 jam. Itu benar-benar mempermudah mimpiku, Mas. Daripada aku dari Jember naik darat mobil ke Surabaya itu lebih lama ya. Macet, tadi pun macet. Jadi alhamdulillah itu benar-benar mempermudah hidupku. Dari Jember ke Jakarta cuma 2 jam.
1: Buat
0: rekaman di Jakarta, di Bro Studio di Jakarta.
1: Bro Studio?
0: Yes.
1: Keren teman Bro 2 ya. Bisa aku apa namanya itu, langsung tanganku angkat tangan kalau ngomongin Cindy ini teman Bro 2.
0: Oh my cute.
1: Bukan oh my god loh, oh my cute. Gitu. Oke, okay. Terus apa? Ada kesulitan kah ketika ini apa namanya proses recordingnya?
0: Alhamdulillahnya itu lancar. Itu baru pertama kali aku recording, baru pertama kali intinya menyentuh proses rekaman kayak gitu ya mas ya. Alhamdulillah lancar.
1: Aku
0: kemarin itu rekaman selama 6 jam. Alhamdulillah nggak nambah waktu lagi. Semua selesai dalam 6 jam itu.
1: Mulai
0: benar-benar
1: dari jam berapa?
0: Dari pagi.
1: Dari pagi sampai selesai ya.
0: Sampai selesai pokoknya.
1: Istimewa dong.
0: Kurang lebih 6 jam lah.
1: Wih, lama ya teman berdua ya.
0: Itulah proses ya teman-teman. Maksudnya semua itu memang gak ada yang instan.
1: Nah
0: asik.
1: Udah siapin apa lagi nih Sinta lagi?
0: Ada single yang kedua. Ini spill dikit ya.
1: Boleh lah gas.
0: Jadi kan ini lagu apa single pertama Milo ya mas ya. Pergi. Gitu.
1: Iya, harus ada penekanan sih.
0: Pergi. Habis itu yang kedua, ini lagunya agak cheerful, ceria. Gitu.
1: Apa judulnya apa kira-kira?
0: Judulnya Senandung Cinta.
1: Ini Senandung Cinta.
0: Tapi nanti harus tentunya ya, harus
1: Itu dia.
0: Lihat
1: segera di diselesaikan, terus kita puter di Pro 2 gitu ya.
0: Oke, ya. Gas pokoknya. Yes. Kita berkarya ya semuanya ya. Ya.
1: Harus,
0: kita,
1: harus sih, harus, harus, harus. Ya gitu.
0: Iya Mas Ewin. Seperti itu.
1: Oke, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal lagu Pergi nih sini ya. Lagu Pergi ini menurut kamu single pertama ini apa sih?
0: Menurutku dari segi apa itu Mas?
1: Ya semuanya, misalkan single perdana ini menurutku bagaikan ini titik balikku, misalkan seperti itu. Atau single pertamaku ini menurut aku ini seperti apa ya, ini awalnya aku melangkah untuk maju, melangkah untuk menjadi musisi profesional. Atau kalau menurutmu single pertama ini apa?
0: Ya, menurut aku single pertama ini merupakan bukan dari akhir ya, tapi langkah awal, vitamin langkah awal buat aku.
1: Vitamin ya?
0: Yes, vitamin.
1: Oke. Okay.
0: Vitamin buat aku.
1: ABC
0: buat buat vitamin apa ya? Vitamin
1: apa,
0: C, cinta.
1: Oh, gila. Vitamin C, teman-teman. Okay.
0: Vitamin buat aku lebih semangat lagi untuk dalam berkarya, mempunyai karya-karya yang bisa dinikmati semua orang. Okay. Itu sih, Mas. Enggak ada yang kayak aku harus jadi orang terkenal nomor pertama.
1: Enggak ada, enggak gitu ada. Ya. Terkenal karena bonus ya sini ya.
0: Terkenal itu bonus. Okay. Benar, tapi kita gimana caranya punya karya, karena karya itu kan selamanya ya Mas ya.
1: Berarti orientasimu pada karya ya.
0: Iya. Terus kan juga aku juga apa menjunjung tinggi sekolah.
1: Okay.
0: Ya sekolah aku tuh gak gampang ya Mas ya. Lama. Kita harus belajar seumur hidup. Yeah, yeah, tapi yeah, di sisi lain juga pengen berkarya. Ini aja aku masih pakai seragam kok. Aso ya.
1: Masih pakai seragam Aso berdua ya. Ya ampun, ya bener-bener habis operasi orang.
0: Ini kan buat kalian semua guys.
1: Nah itu dia ya. Berarti kalau misalkan ada orang yang pengen tanya-tanya seputar kesehatan juga bisa ya sini ya.
0: Bisa.
1: Langsung hubungin dokter Cindy.
0: Aja.
1: Ya. Ya apa ya lagi ini?
0: Pengobatannya tak nyanyiin sama aku.
1: Iya kamu ngoperasi orang sambil nyanyi lagu Pergi itu, enggak ya?
0: Kemarin iya. Jadi dokternya. Jadi di ruang operasi itu gak semenakutkan itu Mas
1: gitu
0: sebenarnya
1: ya? Tapi aku takut.
0: Setel lagu. Terus tiba-tiba, "Dek, kamu anu ya, katanya temen-temen kamu punya lagu ya, kamu penyanyi ya?" Mau jawab apa ya? Gitu. Alhamdulillah iya dok. Setel lagunya. Disetel waktu operasi. Damn.
1: Gila. Berarti ini ya apa temannya, operasi itu tidak semenakutkan itu. Enggak kan takut. Aku tetap takut.
0: Ya bismillah, pasrah sama Tuhan.
1: Semoga kita semuanya teman berdua sehat.
0: Amin
1: ya. Cindy sehat.
0: Amin. Mas Ewin juga sehat. Semua ya, orang-orang di RR ini sehat semua. Amin.
1: Oke deh kalau gitu teman berdua, pokoknya jangan kemana-mana. Kita bakalan ngobrol lebih seru lagi ntar lagi ya. Tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
2: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Berian. Bagus lah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya. Tapi, tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi, dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
3: Masa, Berian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
4: Kepala.
5: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak.

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
1: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: Baik teman Pro 2, dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan dan juga
1: Cindy Salisto.
0: Istimewa teman Pro 2 ya. Dia memang anaknya yang semangat gitu teman Pro 2 kita. Kayaknya aku mulai dari tahun 2019 ketemu Cindy ini gak pernah gak semangat. Dia semangat terus teman Pro 2 ya.
1: Kita harus hore.
0: Itu ya.
1: Hore.
0: Hore gitu ya. Tadi kita sempat ngomongin ini sih, apa namanya, single apa pertamamu ya kan. Mm-hmm. Dan kamu juga udah spill tadi ada single kedua yang masih on proses untuk diselesaikan teman Pro 2 ya. BTW, udah sejauh mana prosesnya ini guys?
1: Ya, yeah. Oke, Mas Ewin, proses lagu kedua ini masih apa ya, masih proses pembuatan instrumennya dulu.
0: Oke.
1: Sudah ada progres di situ. Tapi kita mau rekaman, kita tidak tahu, belum tahu kapan ya. Karena saya masih koas.
0: Oh gitu ya.
1: Seluruh tubuh jiwa raga saya itu di rumah sakit, pemirsa.
0: Masih ini ya, Zin ya. Masih apa namanya, masih terlalu sibuk untuk memikirkan itu ya, Zin.
1: Iya, tapi kita juga harus berpikir, oh single kedua ini bagaimana ya nanti ke depannya gitu.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Tapi juga kita harus memikirkan pasien-pasien saya yang ada di rumah sakit.
0: Sabar ya untuk apa namanya singlenya.
1: Iya.
0: Yang penting orang selamat dulu deh.
1: Ya, ya betul Mas Ewin.
0: Soalnya dia pekerjaannya berhubungan dengan nyawa.
1: Sekali lagi nyawa.
0: Nyawa. Oke deh. Dan tentunya teman Pro 2 di single yang pertama itu tadi juga udah di spill ya pengalamannya. Progres terus dia juga udah spill isinya, makna dari lagu itu apa gitu ya, menceritakan tentang apa, kenapa judulnya Pergi juga udah diceritain sama Cindy teman Pro 2.
1: Iya.
0: Di single pertamamu yang udah rilis nih, apa perasaan kamu? Seperti apa perasaan?
1: Perasaan aku setelah single pertama aku ini rilis, itu yang pastinya seneng dong Mas.
0: Seneng ya.
1: Iya. Seneng, alhamdulillah, terharu. Terus kayak apa ya, di pikiranku tuh kayak gak nyangka aja, emang aku punya lagu ya. Kayak gitu loh. Emang aku punya lagu ya. Gitu. Maksudnya dari aku kecil sampai sekarang suka nyanyi. Mas Ewin tahu ya, kayak ya berjuang proses ya, namanya kita bermusik itu prosesnya panjang.
0: Panjang.
1: Terus kayak wah, jadi selama ini aku bernyanyi ini membuahkan hasil, aku punya lagu gitu loh, punya karya gitu, enggak yang hanya ikut lomba gitu.
0: Kayaknya tiap ini apa namanya, tiap hari lomba, tiap bulan lomba.
1: Iya itu dulu kan masih SMA, masih SMP, oke lah. Waktunya
0: menggebu-gebu untuk ini ya, cari prestasi ya sini ya.
1: Dan jujur ya Mas ya, waktu itu aku SMP sampai SMA tuh lomba terus, kayak belajar yang tubuhku jangan pernah loh.
0: Tapi kamu jadi dokter loh sekarang.
1: Iya, itu berarti ya, aku juga kaget.
0: Prosesnya luar biasa teman Pro 2, dia memutar otaknya, dia menumbuhkan semangatnya itu sangat luar biasa.
1: Alhamdulillah
0: gitu.
1: Dari SMP ada marching band, aku jadi mayoret, jadi field commander, terus lomba nyanyi, jember banget.
0: Saya kuis temu-temu jadi dokter ya.
1: Alhamdulillah. Itu sih Mas, seneng. Maksudnya di titik
0: ini. Tapi kamu enjoy ya?
1: Enjoy, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Dengan struggle-struggle di rumah sakit, struggle kedokteran ini, tapi rasanya tuh Mas, di otak ini kayak ada ruang tersendiri untuk bermusik.
0: Itu dia. Ya karena memang ini ya, apa namanya, musik itu bisa dibilang bagian dari hidup juga teman berdua. Mungkin seperti itu.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau Ewin sih seperti itu, enggak tahu kalau sendiri kayaknya gitu.
1: Sama. Kayak ya, di mana-mana kita tuh mendengarkan orang lagu, nyetel musik, itu kan dia bermusik, dia menikmati karya seseorang.
0: Ya, daripada dengerin gosip, mending dengerin musik.
1: Nah, kan? Itu pemirsa, dengarkan ya Mas Ewin ini, daripada bergosip, kita mending mendengarkan karya orang lain. Masya Allah.
0: Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, untuk sekarang udah sejauh mana untuk ininya Sin, apa namanya, untuk musik kamu di marketing.
1: Kalau di marketing kemarin itu ini Mas, apa namanya, kita upload single itu di Hits Records.
0: Okay.
1: Ya, tau kan Mas?
0: Ya tau lah.
1: Hits Records
0: tau lah.
1: Oh my God. Yang dimana itu, alhamdulillah ya, bisa masuk ke sana, bisa lolos ke sana, dimasukkan di Hits Record, lolos. Aku pun itu juga senang banget loh Mas, kayak gitu itu. Maksudnya enggak nyangka. Kemarin itu kan Mahal ini pun juga di Hits Record. Jadi kayak aku emang iya aku bisa bersanding dengan orang-orang ini gitu.
0: Gila
1: aku
0: kan
1: bisa.
0: Banget.
1: Gila. Terima kasih ya Allah, terima kasih Mama Papa sudah mendoakan Cindy. Nah, itu tak itu luput doa, dari doa orang tua loh Mas.
0: Orang tua paling jos pokoknya ya.
1: Aku tuh pernah berdoa soalnya ke Mama, doain Mbak Cindy ya. Mbak Cindy tuh pengen banget pengen jadi dokter, ya juga pengen jadi artis, pengen berkarya, pengen nangis loh. Kalau masalah Mama nggak bisa.
0: Mak, anakmu nangis ini Mak, nggak nangis Mak.
1: Itu Mas Ewin, benar-benar kayak dihijabah sama Allah gitu ya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Doa-doanya Mama tembus kayak gitu dengan apa ya ya di kaliku yang ada kayak gitu itu. Alhamdulillah bisa di titik ini benar-benar sangat-sangat amat-amat bersyukur.
0: Nah ini nih ya, jadi syukur itu penting teman berdua ya. Apapun yang kalian apapun yang kalian alamin teman berdua, terus prestasi apapun sekecil apapun teman berdua itu tetap disyukuri, harus disyukuri gitu ya.
1: Iya, semakin kita bersyukur semakin Allah mengasih nikmat menambah, yang lebih ya? Menambah yang lebih buat kita.
0: Nah itu dia. Kok jadi ustazah juga Anda? Ya ampun. Dia kayaknya ini teman berdua semuanya bisa kayaknya, mau jadi mau jadi ustazah bisa, mau jadi penyanyi aman, dokter juga apalagi aman, semuanya teman berdua ya. Ya ampun, kok semuanya diambil sama kamu itu sih?
1: Gak tahu Mas Ewin.
0: Oke. Nah kita lanjut lagi ya kan. Harapan nih ya di single perdana kamu ini, harapanmu apa sih? Harapan terbesar kamu?
1: Harapan aku untuk single pertama aku yang berjudul Pergi ini, semoga karyaku ini karya pertama yang alhamdulillah ya sangat bersyukur aku pastinya. Aku berharap untuk orang-orang yang mendengarkan karyaku ini, dia bisa enjoy menerima karya-karyaku, menikmati karya-karyaku. Gitu aja sih Mas, maksudnya bisa diterima lah di lingkungan masyarakat. Bener. Gitu kan gitu. Kita namanya berkarya harus memberi kesan yang positif buat orang, yang bermanfaat kayak gitu.
0: Menurut kamu itu apa namanya, sebuah lagu yang layak ataupun harus wajib didengerin ya?
1: Iya, wajib. Jangan wajib. Lupa lo ya dengerin.
0: Oke, benar. Jangan lupa didengerin itu musik apa single perdananya dari Cindy, judulnya Pergi, teman berdua ya. Dan nah ini nih satu lagi, kalau misalkan suatu hari kamu bisa duet sama penyanyi Indonesia, kamu pengen duet sama siapa?
1: Aduh, ini pilihan yang sangat sulit pemirsa. Siapa ya? Aku pengen duet sama Mahalini.
0: Iya. Aku sudah bisa menebak
1: Mas
0: itu.
1: Mas Ewin, kita ada sinyalnya.
0: Iya, aku sudah bisa menebak itu. Teman berdua ya. Nah, ya, aku kadang-kadang aku ini apa namanya, nyambi-nyambi jadi dukun aku.
1: Mas, ya Allah. Tapi ini loh, dukunnya ngedukun banget ya.
0: Ngedukun banget le. Oke deh, aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk semuanya, teman Pro 2 terutama untuk Cindy ya kan, udah menyempatin waktunya
1: terima kasih banyak,
0: di
1: Mas
0: Pro 2 FM untuk bisa apa ya ngobrol bareng kita semuanya, untuk teman Pro 2 Jember, Surabaya, Sumenep, Madiun, dan juga Pro 2 FM RRI Malang. Teman Pro 2 aku juga mau ucapin terima kasih ya. Dan kalau tadi Cindy udah spill lagunya, tapi kan masih dikit nih.
1: Iya.
0: Kita persilakan dia nyanyi full teman berdua untuk lagunya dari Cindy Kalista berjudul Pergi. So tetap barengan kita ya teman berdua di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye bye. Cindy Kalista, Pergi.
1: Kita nyanyi.

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you!
1: Teman terbaik kamu.
2: Jaga malam disokin barengan Mas Anadi di sini, bakal menin kamu sampai nanti jam 12 malam. Gimana teman Pro 2, musik live chatnya seru banget kan? Makanya pantengin terus, dan aku mau pantau di Jalan Pemuda, nggak bisa lewat Pro 2 kalau kamu misalkan mau arah ke sana, ya mending ke sini deh. Ke Pro 2 aja ngadem gitu ya. Bakal ada musik seru deh.

Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Aduh, makan apa ya? Enggak deh, aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.

Teman Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

Ada Lobo dengan lagu Rindu, temani aku teman berdua, nemenin kamu di jaga malam kali ini barengan aku Masan Hadi di sini. Ngomongin soal film yang akan datang gitu ya. Jadi sutradara Matt Reeves ini tuh mulai membocorkan deretan pemain baru untuk film Batman Part 2 lewat unggahan di X teman berdua. Dan sejumlah nama besar dipastikan bakal bergabung dengan Robert Pattinson dalam sequel terbaru semesta Godam tersebut teman berdua. Dan salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya Scarlett Johansson, alumni Marvel maksudnya Cinematic Universe atau MCU teman berdua. Dan Reeves mengumumkannya lewat foto Jameson di film Under the Skin dengan caption singkat Next Exit Godam Welcome teman berdua. Dan gak cuma itu, Sebastian Stan yang juga alumni MCU turut resmi masuk jajaran cast. Sang sutradara menyebut bintang Anders Bolt itu dengan tulisan In a Godam State of Mind Welcome teman berdua. Dan Stan sendiri disebut akan memerankan Harry Dealt alias sosok yang nantinya dikenal sebagai Two-Face teman berdua. Ya udah deh, ditunggu aja. Ini merupakan angin segar buat kamu pecinta Batman di luar sana teman berdua. Ya udah deh, di sini aja teman berdua, tetap dengerin Bro FM, teman terbaik kamu. Satu.

0: Money on my mind, we gon' run it.
1: Teman kedua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan Masan Hadi di sini. Menindaklanjuti kemacetan yang terjadi di Kota Surabaya. Jadi antusias warga Kota Surabaya ini sangat tinggi untuk ikut kemeriahan Parade Bunga Surabaya Vaganza 2026 dari titik awal Tugu Pahlawan hingga titik akhir di Bambu Runcing, teman Bro 2. Ya udah deh, ada rekan Faiz yang udah berada di TKP, Caelah TKP di lokasi ya teman berdua. Ini langsung aja dikabarkan dari kawasan jalanan Kota Surabaya dan sekitarnya.
1: Bambu Runcing ini titik berakhirnya Parade Bunga Surabaya Vaganza, dan seluruh masyarakat Kota Surabaya ini berkumpul bersatu tanpa melihat asalnya dari mana. Laki perempuan, muda tua, semuanya berkumpul jadi satu, kumpul dalam acara yang dalam serangkaian acara yang memperingati hari jadi Kota Surabaya ke 733 tahun ini. Dan saya nggak sendirian pendengar, saya bersama salah satu masyarakat warga Surabaya yang saya bersama dengan Pak siapa, Pak?
2: Eko Rahmat.
1: Pak Eko Rahmat, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam.
1: Oke, Pak, berangkat dari rumah dari jam berapa ini, Pak, tadi, Pak?
2: Satu jam sebelumnya ini tadi.
1: Satu jam sebelumnya. Jadi dari jam kira-kira jam 7.
2: Jam 7
1: malam.
2: Yeah.
1: Oke. Pak, kenapa kok bela-belain ini malam Minggu ngajak keluarga ke titik tengah Kota Surabaya untuk melihat parade bunga ini, Pak?
2: Ini aja asik melihat ini. Paradenya ini.
1: Paradenya asik ya, Pak?
2: Iya. Yeah,
1: ini pertama kali enggak, Pak?
2: Ini baru pertama sih.
1: Oke, okay. Ini kan acara kan berlangsung dari tahun ke tahun.
2: Iya.
1: Oke, okay. Kalau Bapak taunya info dari mana ini, Pak?
2: Ini dari anak istri ini.
1: Dari anak istri ya? Iya. Kalau Ibu dari mana ini dapatnya?
3: TikTok.
1: Dari?
3: TikTok.
1: Dari TikTok ya? Oke.
3: Okay. Juga banyak.
1: Oke, okay. Selain asik dan seru, apa ini? Mungkin sama Ibu ini ya? Sama Bu siapa, Bu?
3: Susan.
1: Bu Susan. Kalau dari Ibu sendiri, apa ini, Bu, alasan datang malam-malam ke sini nih, Bu?
3: Karena sebelumnya belum pernah.
1: Oke. Mencoba pengalaman baru ya.
3: Iya.
1: Oke. Ini kan juga dalam rangka hari jadi Kota Surabaya, ulang tahun ke-733 ini, Bu. Ada nggak, Bu, harapan buat Kota Surabaya, Bu?
3: Sudah bagus, lebih baik lagi.
1: Itu ya, Bu, ya.
3: Surabaya sukses selalu.
1: Surabaya sukses selalu ya, Bu, ya. Ada yang perlu dikoreksi gitu mungkin, Bu?
3: Sudah bagus semua kok.
1: Sudah bagus semua ya. Oke, sebagai warga Kota Surabaya senang ya sama Kota Surabaya.
3: Senang. Saya pendatang di sini soalnya.
1: Oh iya, asal mana, Bu?
3: Jawa Barat.
1: Oh, Jawa Barat. Siap. Oke. Terima kasih Pak Eko, Bu Susan.
3: Iya, ya,
1: terima kasih. Itu dia pendengar, bincang-bincang dikit bareng masyarakat Kota Surabaya. Dan ini rombongan peserta Parade Bunga Surabaya Vaganza sudah sampai di titik akhir, yaitu di Bambu Runcing. Tadi keberangkatannya mulai dari Tugu Pahlawan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan bisa kami gambarkan sekali lagi pendengar, masyarakat Kota Surabaya ramai sekali, jalanan penuh dengan warga-warga Kota Pahlawan. Nah, ini menandakan bahwa antusias masyarakat Kota Surabaya cukup antusias ya. Antusiasnya tinggi banget dalam memperingati hari jadi Kota Surabaya ke-733 dengan acara Surabaya Vaganza atau Parade Bunga pada malam hari ini. Sekian yang bisa kami laporkan dari kawasan Bambu Runcing, Kota Surabaya. Kembali ke studio.

2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

Oke teman-teman berdua, pantengin terus Instagram kita di @berdua_rrisby. Habis ini bakal langsung aku spill topik deep talk di malam hari ini gitu ya, buat kamu semuanya yang mungkin kejebak macet di kota Surabaya. Sabar nih, lagunya masih banyak. Gak usah marah-marah, gak usah ngomel-ngomel. Santai, relax, turunin dulu kursinya dikit biar enjoy asoy gitu ya teman-teman berdua. Yaudah, lagu selanjutnya ada Brona dari Rizky Febian. Ditunggu ya abis ini ya.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Barengan aku Mas Hanhadi di sini ngomongin soal deep talk. Kadang waktu-waktunya itu harus ditentukan, teman berdua. Kita harus menemukan juga orang yang pas untuk diajak ngobrol. Kita juga harus menemukan waktu yang pas juga, enggak enak siang-siang, terlalu malam juga gimana gitu. Jadi, tapi kalau ngomongin soal waktunya itu relatif banget. Semua orang punya waktunya masing-masing untuk melakukan si deep talk in, teman berdua. Tapi pengen nanya banget buat kamu, teman berdua, kira-kira kalau misalkan kamu deep talk sama pacar kamu, sama teman kamu, sama sahabat kamu, sama orang tua kamu, kira-kira waktu yang tepat tuh kapan gitu ya? Entah malam, entah apa, dan apa alasannya, teman berdua? Langsung aja di spill di WhatsApp kita di 0819896952 atau di line telepon juga masih aku buka di 0315342353 atau di Instagram di @bro2rrisby, teman berdua. Ya udah deh, buat nemenin ngejawab kamu, nih ada Ivan 17 dulu dengan Jangan Paksa Rindu. Enjoy.

kedua, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Bakso, ngobrole arek Surabaya.

Pinjol-pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takut.

Jaga Malam masih nemenin kamu bareng aku Mas dan Hadi di sini. Kalau ngomongin soal deep talk, aku sendiri sukanya yang kalau ketemu langsung ya di tempat yang wajib sepi. Sepi ya, sepi sunyi, maksudnya kayak gak ada keramaian, gak ada suara kendaraan segala macem. Idealnya sih di ruang tamu aku. Karena itu pasti sepi banget teman bro dua dan enak banget. Kenapa ya, deep talk tuh deep talk itu identik dengan kesunyian, terus ngobrolin dalam. Iya namanya deep kan, maksudnya pasti dalam lah teman bro dua. Dan ketika si tempatnya itu mendukung dan minumannya enak, makanannya enak, terus sunyi, sepi, ngomong pelan pun bisa, itu tuh bakal the best banget teman berdua. Ini coba kita bacain teman berdua yang udah joinan di Instagram, lumayan banget gitu ya teman berdua, lumayan banyak. Ada Ellen underscore adur 07 katanya jam 10 sampai jam 12 malam. Spesifik jam 10 sampai jam 12 malam. Ya mungkin jam-jam tersebut adalah jam-jam sunyi, jam-jam enak gitu teman berdua. By phone atau ketemu langsung, kayaknya jam-jam segitu worth it banget gitu. Terus dari Yahoots katanya setelah makan, wah enak sih. Deep talk sambil makan tuh gimana ya, kayak enak aja gitu. Itu sebuah adegan dewasa yang bakal kamu lakukan teman berdua. Buat kamu yang belum married gitu, nanti kamu bakal merasakan itu. Capek-capek segala macam, terus diantar ke meja makan, lalu disediakan makanan terbaik di situ, dan terus deep talk gitu teman berdua. Terus yang terakhir ada Zer Anandoko katanya malam sebelum tidur. Benar, kalau misalkan malam sebelum tidur paling enak deep talk dan sedikit evaluasi tentang hari ini misalkan gitu ya. Kamu hari ini ngapain aja, terus kita hari ini harus dirubah apaan aja, itu tuh harus diobrolin teman berdua. Oke deh, requestnya pengen diputerin Mahal Ini featuring No Stress dengan Rinduku Rindu. Tapi setelah lagunya si Alan Walker yang featuring sama Ina Roldsen dengan Barcelona, dengernya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik kelas ekonomi dan makin sedikit yang tertinggal.
1: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM, lagu enak siap ngancani sampai turu.

coba geser di WhatsApp. Ada Aditya katanya, kalau aku sih malam so pasti sama doi. Itu tuh kayak recharging ulang gitu teman berdua. Oke. Requestnya pengen diputerin lagunya Nyoman Paul dengan Memori Kita. Langsung aja disiapin dan diputerin habis ini. Thank you banget. Setuju ngomongin soal deep talk adalah apa ya, representasi dari recharging. Itu tuh setuju banget, karena kalau kita misalkan selesai berkegiatan seharian, kita ugal-ugalan di kantor atau di tempat kerja gitu teman berdua, pulang-pulang terus kita ungkapin semuanya, recharge banget teman berdua. Makanya cari pasangan yang emang bisa diajak buat ngobrol, bisa diajak buat cerita teman berdua, biar kita gak mendem-mendem itu sendiri. Kalau misalkan udah kependem jauh, waduh bahaya banget teman berdua. Thank you Adit, udah requestan, udah joinan juga. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain. Ada Jazzy juga seperti biasa. Kali ini dia memilih sore untuk waktunya dan sama siapanya dia tidak menjelaskan itu. Requestnya pengen diputerin Malik and the Essentials dengan Jalan Pulang. Oke, disiapin juga. Ngomongin soal deep talk sore itu enak banget ketika spotnya adalah taman, terus banyak angsa-angsa. Udah sih itu aja, sesimpel itu, bawa kopi bawa rokok udah aman, anak senja banget. Ya udah deh, ada Nyoman Paul dulu dengan Memori Kita, aku puterin buat kamu semuanya, enjoy.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

0: Aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
2: Dua, perhatian dari orang tua itu sangat penting kita dapetin, sehingga seorang anak jalanan yang sangat menginginkan kasih sayang serta perhatian dari orang tua tersebut tidak mereka dapatkan. Karena mereka telah bercerai dan hal itu bisa menyebabkan sang anak jadi anak jalanan yang harus mempertahankan hidupnya. Dalam lagu ini tergambar betapa dalamnya perasaan terhadap kesendirian seseorang dan rasa kehilangan yang begitu mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Langsung saja kita dengerin lagu dari Last Child yang berjudul Diary Depresiku.

0: Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
1: Oke teman-teman berdua, sepertinya sampai sini dulu aku nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari jam 8 malam tadi sampai sekarang mau jam 11 malam. Surabaya terpantau sudah longgar ya jalanannya ya, karena acara Surabaya Vaganza 2026 udah selesai dan kamu bisa pulang dengan tenang hati di jalan teman-teman berdua. Dan kita besok ketemu lagi. Yaudah deh, happy-happy, jangan lupa deep talk sebelum tidur karena penting banget buat ngelegain diri kamu sendiri. Yaudah deh, Mas Anadi pamit, see you next time and bye-bye teman-teman berdua.

ini, hashtag #SaveRajaAmpat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Chef Raja Ampat.

Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Sabtu 16 Mei 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, Temang Pro 2. Selamat pagi untuk di edisi hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Kamu akan mengikuti beberapa program ya di sepanjang hari ini. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria, dan di malam hari ada jaga malam nih. Sejam ke depan kamu akan mengikuti Jazz Music. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Ya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak

udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

usah ngertiin perasaan cewek. Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek. Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Sonya Popro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Xabi Alonso dikabarkan mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih baru Chelsea selama 4 tahun. Menurut laporan The Athletic, pada hari Sabtu, pengumuman resmi menunjukkan Alonso diperkirakan dilakukan dalam waktu dekat. Pelatih asal Spanyol berusia 44 tahun itu bahkan telah mengunjungi London awal pekan lalu untuk menuntaskan negosiasi. Chelsea menjadikan Alonso target utama sejak awal pencarian pelatih anyar. Mantan pelatih Real Madrid itu juga tertarik menerima tantangan menangani The Blues. Chelsea sempat mempertimbangkan sejumlah kandidat lain untuk menggantikan Liam Rosenior. Salah satunya mantan pelatih Bournemouth, Andoni Iraola. Mohamed Salah melontarkan kritik tajam dengan menyebut Liverpool kehilangan identitas permainan, tapi bertekad memastikan The Reds lolos ke Liga Champions, tepat sebelum melakoni laga perpisahannya bersama klub. Liverpool kalah 2-4 dari Aston Villa pada hari Sabtu yang membuat mereka berada di posisi krusial, di mana The Reds wajib menaklukkan Brentford pada laga pamungkas Liga Inggris untuk finish 5 besar atau spot terakhir Liga Champions. Pertandingan melawan Brentford hari ini di Anfield juga menjadi laga perpisahan Salah yang telah memutuskan hengkang. Borussia Dortmund menutup musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-0 atas Werder Bremen di Weserstadion pada Sabtu berkat gol Sergio Guirassy dan Yann Couto. Die Borussen finish sebagai runner-up Liga Jerman musim ini dan menutup musim dengan koleksi 73 poin. Berselisih 16 poin dari Bayern Munchen yang menjadi juara. Werder Bremen mengakhiri musim di peringkat ke-15 dengan 32 poin. Hanya 3 angka di atas zona degradasi. Demikian laman Bundesliga. Dortmund tampil dominan, tetapi harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan setelah 45 menit pertama berakhir tanpa gol. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Teman Pro 2 balik lagi barengan Ramani untuk di Spada ya. So, untuk di hari Minggu kali ini gimana nih teman Pro 2 pada pagi hari ini, karena kemarin itu ada Surabaya Vaganza ya. Ini tadi pagi masih terhirup bau-bau petasan dan lain-lain kayak flare gitu nih teman Pro 2. Wah, ini parah banget sih, tapi ya memang seru banget sih kemarin malam itu sampai macet. Oh my god. Tapi ini harinya waktunya istirahat ya teman Pro 2. Enggak apa-apa, istirahatlah sambil dengerin Pro 2 FM ya. Dan kita akan menyuguhkan lagu-lagu yang enak banget menemani kamu di kala kamu lagi istirahat kali ini. So, jangan kemana-mana. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: FM。Enggak sih kalau mayoritas stadion di Amerika itu sebenarnya pakai rumput sintetis buat liga mereka. Tapi khusus buat Piala Dunia 2026 ini, semua stadion wajib pasang rumput alami yang punya teknologi pengatur suhu di bawahnya. Ini rahasia kenapa aliran bola bakal kerasa lebih kencang dan permainan makin seru buat ditonton. Biar kamu makin paham soal detail-detail teknis yang bikin pertandingan makin seru, dengerin terus obrolan bola di Pro2 RRI Surabaya. Kita bakal kasih info paling aktual seputar persiapan stadion, jadwal siaran langsung, sampai intip gaya hidup pemain bintang di luar lapangan. Gabung juga di sesi tanya jawab interaktif kita ya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 seperti biasa di setiap hari ya. Itu nanti di jam 8 akan ada Halu, hanya satu lagu. Untuk edisi hari ini nih teman Pro 2 ada Fahem nih. Artis asal Malang ya teman Pro 2. Seperti biasa juga ada 3 lagu yang kamu bisa voting. Untuk Fahem ini ada 3 lagu, Out of Mind, Pulang, dan juga Sunrise. Langsung aja voting ya di Instagram @pro2rrisby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Nanti di jam 8 kita akan play votingan kamu.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
0: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM di tempat.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.